0: itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak salah satunya.
7: Pak Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
6: Enggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
7: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Korupsi Pak. Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman. Standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca. Hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton. Ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
8: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Kabar Aceh. Kabar Aceh. Ingin hati kau untukku.

0: Baik, untuk hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 ya. Dan sudah bergabung di layar Zoom ada dari RRI Luwu Semawe, Melabuh, Singkil, Banda Aceh, Takengon dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh, kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak Betsy, gimana pagi hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih.
0: Ya, Kak Betsy mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat FKG, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi kami, 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara, secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Baradaya Cimelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolus 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya, masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik. Terima kasih Kak Betsy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya, baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Lhokseumawe Semawe. Ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
2: Pagi, Rizka.
0: Iya, ini suara saya jelas ya.
2: Jelas, tadi agak ini ya,
0: Tadi
2: trouble
0: sempat
2: dikit.
0: double kayaknya ya.
2: Iya, ini udah selesai.
0: Oke, baik. Bang Robi, gimana nih info cuaca di
2: Iya,
0: Lhokseumawe
2: kalau
0: terpantau cerah?
2: Lhokseumawe terpantau cerah sekali. Alhamdulillah, jam 7:30, tapi mataharinya ini ya, sudah terang.
0: Sudah terang ya. Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini. Silakan, Bang Robi.
2: Oke, baik. Terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 Aceh. Dari Lhokseumawe, informasi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Bapak Aharis, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring.

0: program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Lux Mawi.
1: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Lok Semawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi. Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh. Ya. Rekan yang lain apa bisa mendengar?
0: Iya, belum kedengaran karena suaranya.
1: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
2: Kalau sekarang
1: Kita,
2: gimana?
1: oh ya, ya
2: Udah.
1: sudah oke. Okay. Dari Melabuh
2: Udah,
1: sudah
2: ya.
1: terdengar nih.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kariska yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana di Singkil ada Kak Ningsi, kemudian di Loksmoy ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendataan serta pembinaan. Barangkali itu informasi, sementara untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa pagi hari ini nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Nagan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasinya dari Melabuh, Rizka.
1: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melabuh ya. Dari Melabuh kita mau ke Banda Aceh dulu, ada Bung Dimas, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Deska.
1: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
3: Cerah luar biasa pagi ini.
1: Ya, baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi terupdate dari Banda Aceh ini, silakan.
3: Baik, informasi dari Banda Aceh yang pertama terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang. Dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan. Dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Wali Kota Banda Aceh Liza Sadrin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU secara virtual dari Jakarta. Dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Program yang direncanakan antara lain pertukaran pelajar, pemegangan pemberdayaan nelayan,

0: serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam bidang kebencanaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Dan namun program tersebut masih menunggu asesmen dari pihak Jepang dan JICA untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Eliza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain, terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gayo Lewis mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gayo Lewis Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat bertemu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu. Dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu Bupati Gayo Lewis Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai ya, agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 km. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespon usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gayo Lewis dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Baik, Bu Tipas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Ya. Selanjutnya mau ke Takengon ya. Sudah ada Kak Yati? Iya. Selamat pagi Kak Yati. Ini audionya juga belum terdengar.
2: Belum ya?
1: Ya, ini sudah terdengar. Oke, sudah Kak Yati. Ya, sudah aman audionya, sudah terdengar. Di Takengon gimana nih cuacanya Kak Yati?
2: Kalau di Takengon sama ya Kak Rizka, seperti daerah lain seperti di Lusmawe dan juga Melabu. Untuk hari ini, untuk pagi ini cerah, terpantau cerah Kak Rizka.
1: Terpantau cerah ya. Oke, baik. Dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
2: Ya, untuk informasi di seputaran Takengon ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Lusmawe, Bupati Bandar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah, Rizwan Dika Putra SST PMAP mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bandar Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kami kembalikan ke Sabang bersama Kak Rizka.
1: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya.
2: Betul sekali.
1: Iya. Terima kasih Kak Yati dari Takengon, kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Masih di-mute, Kak.
3: Sudah dengar?
1: Sudah. Audionya sudah aman ini.
3: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
1: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
3: Di Singkil udah hujan duluan ya.
1: Oke, baik. Dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
3: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah. Di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munti, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48/1.5/FO.2/01/2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pul bangket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan hasil amatan ya, aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya, berhubung ini juga kita sudah masuk ke momentum maulid ya, ini pasti informasinya relevan ya, apalagi untuk para ibu-ibu ini yang mau belanja di pasar ya, ini bisa mempersiapkan apa namanya dana yang cukup ya, biar nanti nggak kurang, karena ini ada juga bumbu dapur yang naik dan juga ada bumbu dapur yang stabil seperti bawang merah dan bawang putih. Ini kalau di pasar induk Sabang masih stabil. Untuk bawang putih kualitas super saat ini dijual sekitar harga Rp38.000, sedangkan untuk bawang merah Aceh Rp35.000 per kilogram, dan bawang packing ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai Dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Bo Robi di Luk Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melabuh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsi yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Magic Words. Ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Yeah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan pagi hari ini saya Dimas masih bersama Anda. Kita masih di Banda Aceh Pagi untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, tentu saya pagi ini masih menghadirkan rangkaian lagu pilihan untuk Anda. Saya informasikan juga nanti kita akan wawancara melalui layanan telepon ya, dari pukul 9 nanti. Nanti kita berbicara bersama Akademisi Informatika USK, Pak Muslim M. Infotech. Kita akan membahas tentang registrasi SIM berbasis wajah. Siapkah masyarakat Aceh gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Mungkin di awal kita akan memahami registrasi SIM, terus juga nanti tentang keamanan dan risiko data biometrik gitu ya. Terus juga nanti kita akan mengulas tentang kesiapan masyarakat Aceh dan juga antisipasinya bagaimana begitu ya. Dan juga literasi. Terus kita yang terakhir nanti kita akan wawancari tentang penilaian dan juga rekomendasinya. Nah, jangan lupa untuk Anda dengarkan nanti dari pukul 9 hingga selesai nanti, gitu ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pada kali apapun Anda berada, pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus dilakukan. Dan Kementerian Pertanian telah merealisasikan anggaran sekitar 272,38 miliar rupiah. Anggaran tersebut mencapai 52,9% dari total pagu 515,22 miliar rupiah. Dan dana ini digunakan untuk rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi serta jalan usaha tani. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan program diarahkan untuk memulihkan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di daerah terdampak bencana. Untuk sawah rusak ringan, optimasi lahan menyasar lebih dari 27 ribu hektar di 16 kabupaten kota. Sementara itu rehabilitasi sawah rusak sedang menyasar hampir 9.400 hektar. Pemulihan irigasi mencatat realisasi tertinggi yakni 75,1% atau sekitar 110,69 miliar rupiah. Sebanyak 585 dari 641 unit irigasi perpompaan juga telah memasuki tahap konstruksi. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani telah menyerap sekitar 6,35 miliar rupiah. Sebanyak 79 dari 106 unit saat ini dalam tahap pekerjaan. Dan berdasarkan pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan ini dapat mengembalikan produktivitas lahan serta mendukung petani kembali beraktivitas secara normal. Jadi berbagai informasi pagi hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 Urban Aceh. Sebelum nanti kita bertemu di dialog atau wawancara kita bersama Akademisi Informatika USK Pak Muslim M. Infotech, atau kita membahas nanti registrasi SIM berbasis wajah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh pagi ini.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penuhi hak mereka adalah kewajiban pemerintah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, registrasi kartu SIM prabayar kini memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan registrasi pelanggaran baru, maksud kami pelanggan baru, dengan verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Artinya masyarakat yang ingin mengaktifkan kartu SIM atau SIM prabayar baru, yang baru ya, tidak lagi dapat menggunakan mekanisme konvensional berupa NIK dan nomor kartu keluarga. Kebijakan ini diharapkan mekanisme, maksud kami, dapat memperkuat validasi identitas sekaligus mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak penipuan dan juga kejahatan digital. Namun penerapan teknologi biometrik juga menghadirkan sejumlah pertanyaan. Seberapa aman data wajah masyarakat? Terus bagaimana jika proses verifikasi mengalami kendala? Dan yang tidak kalah penting, sudah siapkah masyarakat Aceh untuk menghadapi perubahan sistem registrasi seperti ini? Untuk membahas lebih jauh mengenai registrasi SIM berbasis wajah, kita telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Pak Muslim M. Infotech, selaku akademisi informatika sekaligus dosen program studi informatika Universitas Syekh Kuala. Selamat pagi Pak Muslim, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dimas, apa kabar, sehat?
0: Kabar baik, Alhamdulillah Pak Muslim, baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ini kita rampok sebentar waktunya Pak ya.
1: Iya, silakan. Tapi baik, nanti dikasih melihat oleh rampok ya.
0: Siap, siap. Baik, tentu kita membahas seputar registrasi SIM berbasis wajah ini Pak ya. Apakah ini masyarakat Aceh sudah siap begitu ya? Oke, baik. Pak Muslim, pemerintah kini menerapkan registrasi kartu SIM prabayar baru dengan verifikasi biometrik wajah. Dari perspektif teknologi informasi, sebenarnya bagaimana nih mekanisme registrasi berbasis biometrik wajah ini bekerja? Dan apa perbedaannya dibandingkan registrasi menggunakan NIK dan nomor KK, Pak Muslim?
1: Oke, baik. izin sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengan NIK dan KK kan dia number ya, huruf. Artinya yeah, number itu hari ini salah, besok kita bisa daftar yang baru. Mm-hmm. Sedangkan dengan wajah, hari ini salah, besok nggak mungkin kita ganti wajah yang baru. Mm-hmm. Iya kan? Okay. Kecuali kita operasi plastik Korea misalnya waktu. Jadi teknologi ini kalau saya sih 50-50 ya, maksudnya. Mm-hmm. Antara baik dan jeleknya itu mungkin sama besar. Apalagi kalau pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang cukup. Jadi apa yang RRI lakukan hari ini itu bagus sekali. Uh-huh. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita sudah berpindah nih dari sistem nomor ke biometrik. Uh-huh. Baik. Karena biometrik sendiri itu kan tidak hanya wajah sebenarnya. Kita sudah lama menggunakan sidik jari. Uh-huh. Kemudian wajah mungkin ke depan ada lagi yang lain. Uh-huh. Jadi dia biasa yang diambil itu adalah titik-titik, misalnya segitiga, rumus-rumus yang ada di wajah kita, misalnya di mata, di hidung, mm-hmm, kemudian di mulut. Kemudian rumus itu diambil menjadi template, itulah rumus formula wajah kita. Mm-hmm. Jadi walaupun menggunakan jenggot, kemudian lagi wajah kotor dan sebagainya, sistem masih bisa mengenali. Cuman masalahnya tingkat validitasnya itu kan masih kurang ya. Mm-hmm. Saya baca tuh kalau yang paling bagus tuh mata itu bisa retina atau iris, sedang itu 70%. Tapi kalau wajah berarti mungkin belum sampai segitu. Mm-hmm. Artinya menggunakan wajah itu namanya sistem ya, teknologi, dia tidak sepenuhnya benar, ada salah ada benarnya. Nah kalau ditanya apakah masyarakat sudah siap, sebenarnya pertanyaan berik sebenarnya adalah apakah pemerintah sudah siap menerapkan ini. Oh, iya. Maksudnya sudah siapnya adalah kalau salah, apakah mereka sudah ada SOP untuk menanganinya? Hmm. Jadi maksud saya jangan sampai nanti data ini digunakan untuk banyak hal. Kita harus tahu ini digunakan untuk apa saja sih? Yeah. Jadi harus dijelaskan ke masyarakat. Sebab nanti plus minusnya akan ada dampaknya. Mungkin itu dulu sebagai pembuka. Okay. Terima kasih.
0: Baik. Apakah ada alasan teknologi biometrik wajah dipilih sebagai metode verifikasi identitas untuk registrasi SIM, Pak Muslim? Apakah metode ini memang secara teknologi lebih mampu memastikan bahwa satu identitas benar-benar digunakan oleh orang yang bersangkutan? Pak Muslim? Pak Muslim? Halo? Pak Muslim, bisa didengar suara saya?
1: Ya, halo.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke. Tadi terputus suara Pak Muslim ini.
1: Oke. Baik. Saya ingin memastikan dulu SIM yang kita maksud ini ada apakah surat izin mengemudi atau sistem informasi manajemen kependudukan?
0: Apapun itu, Pak.
1: Oke, apapun itu. Oke. Jadi, tolong diulang pertanyaannya tadi.
0: Baik. Terkait apa alasan teknologi biometrik wajah dipilih sebagai metode verifikasi, Pak?
1: Oke, baik. Kemudahan ya, itu jawabannya. Karena selama ini kan kita fingerprint ya. Fingerprint itu udah terbiasa kita. Tetapi kalau wajah lebih mudah lagi, nggak harus kita taruh-taruh kan, dia bisa langsung baca.
0: Oke, baik.
1: Itu jadi jawabannya itu. Okay. Kemudahan penggunaannya.
0: Nah, bagi masyarakat Aceh yang mungkin belum terbiasa dengan proses registrasi berbasis biometrik, seperti apa gambaran prosesnya dari awal hingga kartu SIM berhasil diaktifkan, Pak Muslim?
1: Iya, dia sebenarnya sistem ini kan ada dua hal ya. Ada satu banding satu, ada satu banding banyak. Satu banding satu misalnya, kita tahu bahwa di dalam KTP kita itu kan selain sidik jari juga ada wajah yang diambil, kemudian ada yang lain-lain lagi. Nah, itu menjadi kode pengenal. Artinya template wajah kita itu atau rumusan wajah kita, formulanya sudah ada di dalam sistem informasi kependudukan. Cuma mungkin selama ini tidak diaktifkan. Nah, jadi data kita sudah ada di situ.
0: Baik.
1: Nah, kemudian kalau satu banding satu itu mudah ya. Tapi kalau nanti ini digunakan secara masif, misalnya pengenalan buronan, misalnya DPO orang dan lain sebagainya, ini kan sudah mensasar banyak hal gitu. Karena namanya saja teknologi, tidak sepenuhnya benar. Dia nanti ada false positif, ada false negatif. False positif misalnya, dia sebenarnya bukan orang yang dimaksud, dia adalah kembar siam, misalnya kembar identik. Okay. Atau sistem mendetek bahwa ini orangnya, padahal bukan misalnya. Atau yang negatif, yang positif, yang false negatif misalnya, itu orangnya tapi sistem karena ada perubahan di wajah yang tidak diupdate, jadi sistem menolak. Padahal dia misalnya, bayangkan ketika kita mau mengakses perbankan misalnya, atau kita mau mengakses hal-hal yang lain, sistem menolak kita, kan jadi ribet jadinya. Orang jadi stres jadinya. Jadi orang tidak siap kalau tidak ada sosialisasi yang memadai.
0: Benar, benar.
1: Itu Mas.
0: Oke. Kita masuk ke persoalan yang cukup sensitif nih Pak Muslim, yaitu data wajah ya Pak. Apa yang membuat data biometrik seperti wajah berbeda dan lebih sensitif dibandingkan data pribadi seperti nomor telepon dan juga atau nick begitu Pak Muslim?
1: Itulah seperti saya katakan tadi, kalau nomor telepon hari ini salah ditolak dan lain sebagainya, kita besok bisa ganti yang lain. Tapi kalau wajah, kalau hari ini tertolak, kita kan nggak mungkin ganti wajah yang lain pada saat yang sama atau besok-besoknya. Jadi kita dikirim ke Korea, operasi plastik dulu baru kita. Jadi gitu ya. Itu yang sensitifnya.
0: Baik. Nah, kalau password atau PIN bocor begitu ya, seseorang masih bisa menggantinya. Tetapi wajah tentu tidak bisa diganti. Dari perspektif keamanan cyber, apa risiko terbesar apabila data biometrik wajah masyarakat sampai bocor atau disalahgunakan, Pak Muslim?
1: Oke. Banyak ya, seperti saya katakan tadi, misalnya kalau nanti wajah itu digunakan untuk pengenal, untuk membuka rekening, verifikasinya untuk mengambil uang di perbankan misalnya, kemudian digunakan untuk mencari DPO dengan CCTV, kemudian pengawasan di kerumunan atau identitas yang lain. Yang pertama, kalau dia salah, sehingga kita nggak bisa tarik uang misalnya di bank misalnya, atau orang lain yang wajahnya mirip kita itu bisa narik sebenarnya. Nah, itu yang false positif. Tapi false negatifnya sebaliknya, ada misalnya kita tiba-tiba ditangkap sama polisi, kita nggak tahu salahnya apa. Rupanya sistem itu mendetek bahwa wajah kita itu sama dengan pelaku kejahatan misalnya. Saya sendiri pernah pengalaman beberapa tahun yang lalu di Singapura itu ditahan 2 jam di dalam tempat pemeriksaan. Waktu itu saya lagi membawa mahasiswa untuk jalan-jalan di Singapura. Itu sampai polisi cyber yang Singapura datang situ untuk memeriksa. Ternyata saya tanya setelah selesai itu, salah saya apa? Dibilang, kata mereka, your face is very similar with the pelaku. Siapa namanya? Saya tanya, Mas Lamet, dibilang. Jadi wajah saya ini sama dengan salah satu pelaku kejahatan yang lagi dicari di Singapura.
0: Oke, punya kemiripan atau
1: punya kemiripan persis? Karena sistem itu seperti saya bilang tadi, bukan 100% benar. Dia hanya katakanlah 70% benar dianggap valid, gitu kan? Makanya itu jangan diambil keputusan paling akhir sebenarnya verifikasi wajah. Tapi dia sebagai langkah awal atau bukti untuk melakukan pelayanan atau sesuatu yang lain.
0: Oke, artinya apalagi ada verifikasi itu lain begitu ya?
1: Betul.
0: Harus ada verifikasi lain.
1: Korek.
0: Mana? Oke, kalau dalam proses registrasi SIM, masyarakat kemungkinan harus menyerahkan atau memindai wajah melalui perangkat tertentu. Bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa data wajah mereka benar-benar dikirim ke sistem resmi dan bukan disimpan atau disalahgunakan oleh pihak lain, Pak Muslim?
1: Ya, kalau di Eropa itu mereka ada kayak undang-undang PDP kita ya, undang-undang untuk proteksi atau perlindungan data pribadi ya. Jadi setiap permintaan itu harus ada kontraknya misalnya, bahwa data wajah Anda ini dipakai untuk ini, itu tujuannya. Dan kita bisa sue atau bisa menuntut pihak provider yang mengadakan itu bila data kita disalahgunakan. Hari ini kan kita banyak bocor, misalnya tiba-tiba Anda ditelepon sama orang menawarkan kartu kredit gitu kan, berulang-ulang. Besok ditelepon oleh orang yang cari sedekah misalnya, dan lain lagi. Dari mana mereka dapat data? Kemungkinan kita bocor, dan salah satunya yang sering saya tanya bocor itu adalah data kita yang berhubungan dengan sistem seluler. Kita mendaftar sistem seluler, kemudian ada agen-agen nakal itu menjual gitu, menjual data-data konsumen seluler tersebut. Nah, itu bisa bocor. Makanya sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal pelindungan data pribadi, kita masyarakat itu boleh menyerahkan atau tidak menyerahkan data kita. Misalnya kemarin misalnya pernah kejadian di Melabuh itu, satu keluarga tiba-tiba didatangi oleh suami istri bawa minyak 5 kilo, katanya ini bapak menang gitu kan. Bapak menang, mohon nomor KTP-nya, kita foto sebagai alat bukti dan lain sebagainya. Dan beberapa hari kemudian dia mendapat tagihan 20 juta dari salah satu pinjol. Rupanya KTP tadi dan wajah mereka itu digunakan untuk verifikasi pinjol yang diambil oleh orang lain gitu. Makanya pemerintah atau pihak provider yang menggunakan ini, misalnya di Dukcapil, harus firm dia bahwa ini hanya kita gunakan untuk KTP atau verifikasi wajah gitu, bukan untuk yang lain-lain. Sedang untuk yang lain kita akan minta izin. Nah, kalau di Eropa itu siapapun perusahaan yang melakukan hal seperti itu di luar perjanjian, maka dia boleh dituntut hingga kalau saya nggak salah sekitar 4 miliar itu. Itu jadi peraturannya harus form dulu untuk
0: form dulu ya.
1: Seperti tadi misalnya di mana data disimpan, seberapa lama data disimpan, siapa saja boleh akses. Nah, itu harus di make sure dulu, jangan sampai merugikan masyarakat.
0: Benar sekali. Oke, nah kalau dalam konteks keamanan cyber, siapa sebenarnya yang seharusnya paling bertanggung jawab melindungi data biometrik masyarakat? Pemerintahkah, Dukcapil, operator seluler, penyedia teknologi, atau semuanya, Pak Muslim?
1: Oke, di dalam undang-undang nomor 27 soal 22 itu memang yang bertanggung jawab penuh itu adalah pemerintah. Pemerintah. Karena pemerintah wajib melindungi masyarakatnya. Hmm. Cuman di Indonesia saya lihat ini yang masih lemah sekali ya. Sering sekali data kita diperjualbelikan di dark web, misalnya kayak kemarin itu ada data BPJS, data KTP online dan macam-macam. Ya. Jadi kalau wajah ini menurut saya memang pemerintah harus membuat satu badan atau lembaga pengawas yang berfungsi untuk mengawasi penggunaan ini. Karena ya di Indonesia ini tingkat penyalahgunaan itu sangat tinggi sekali. Jadi saya pikir pemerintah perlu membuat suatu badan atau lembaga untuk mengawasi hal ini.
0: Baik. Oke, kita ke tema kita atau pembahasan terkait kesiapan dari masyarakat Aceh sekarang, Pak Muslim. Kalau kita berbicara khusus tentang Aceh, menurut Pak Muslim, apa sih tantangan terbesarnya penerapan registrasi SIM berbasis wajah bagi masyarakat di daerah kita? Apakah lebih banyak pada kesiapan teknologi, literasi digital, akses layanan, atau pemahaman masyarakat sendiri?
1: Kalau kita bicara apakah masyarakat Aceh siap, pada dasarnya masyarakat Aceh siap-siap aja. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat kosmopolit, kan, masyarakat terbuka. Tapi kan kesiapan itu tidak hanya kita ukur apakah masyarakat bisa menatap kamera, kan itu. Minimal ada seperti Mas Dimas katakan barusan, ada tiga kesiapan. Yang pertama kesiapan teknologi.
0: Yeah.
1: Misalnya, apakah jaringan internet itu memadai? Apakah listrik itu on 24 jam?
0: Yeah.
1: Kemudian apakah perangkat operator itu memadai? Kemudian apakah sistem itu mampu menangani jutaan pengguna sekaligus? Karena kadang-kadang kan banyak orang di atas itu dia mengambil yang paling murah, sehingga ketika terjadi penumpukan orang yang banyak sekali, dia sistem server hang, nggak sanggup menangani akses data yang demikian masif. Sehingga harus cari alternatif, apa nih cadangannya, apa itu yang pertama. Jadi kesiapan teknologi. Yang kedua, kesiapan literasi. Saya hari itu ada mendengar dari Pak Martonis dulu, kepala dinas pendidikan sebelumnya, bahwa kesiapan literasi di Aceh ini, siswa itu paling, siswa aja nih, yang siswa sekolah ya, SMA, itu paling tinggi 48.
0: Baik.
1: 48% dari 100%. Jadi, makanya perlu keadaan atau kegiatan seperti hari ini misalnya. Mengapa wajah kita itu diminta untuk difoto ulang? Siapa yang akan mengelola? Kemudian apa hak mereka? Bagaimana melapor jika terjadi masalah? Nah, itu kesiapan literasi seperti itu harus diperbanyak, nggak cukup cuma RRI ini, tapi harus apakah tiap kampung atau minimal sekolah-sekolah. Jadi harus di literasi ini harus betul disosialisasikan dengan baik. Yang ketiga itu adalah kesiapan tata kelola. Soalnya siapa yang bertanggung jawab jika sistem salah? Atau siapa yang tanggung jawab jika sistem bocor? Jadi jangan sampai, oh ini salah sistem, nggak bisa dong. Jadi sistem nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi harus ada institusinya, penyelenggaranya, pengelolanya, vendornya siapa, dan lain sebagainya. Jadi mereka harus siap bertanggung jawab bila ada terjadi sesuatu masalah di luar. Karena kita kan belum bisa membayangkan ini ke depan dipakai untuk apa saja. Kalau kita lihat sistem smart card di Malaysia misalnya, dulu mereka cuma 7 aplikasi, sekarang mereka 13 aplikasi dalamnya. Dari aplikasi paspor online, kemudian e-syariah online yang untuk pernikahan dan lain sebagainya, mawaris atau warisan, kemudian nomor rekening, terus e-tol. Jadi dalam dompetnya itu nggak banyak kartu kayak kita. Satu kartu itu bisa untuk semuanya, malah e-health, kesehatan mereka. Jadi kalau dia ketabrak, kemudian pingsan, kita perlu bawa ke rumah sakit, ngecek apa darahnya, apa penyakitnya, cukup cek di kartu itu. Nah, jadi ini masalahnya tidak sederhana kan. Makanya saya bilang harus jelas semuanya dulu. Jadi jangan cuma, oh ada teknologi baru nih, ayo kita pakai. Tapi kita harus berpikir dampak ke depan apa. Gitu, Mas.
0: Ya, benar sekali. Nah, oke. Ada juga maksud kami dengan masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi nih, misalnya lansia nih Pak Muslim, atau masyarakat yang tidak terbiasa melakukan registrasi secara digital, apakah sistem biometrik berpotensi menciptakan kesenjangan akses juga ini?
1: Saya pikir yang namanya teknologi itu harus ada help desk-nya ya, harus ada support system. Misalnya kayak kita pemilu kan, lansia itu nggak bisa datang ke tempat mencoblos yang kita bawa ke rumah. Jadi tetap harus ada apakah namanya data entry operator atau petugas yang memang menangani hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan semuanya diserahkan pada sistem, karena sistem nanti bayangkan. Oke lah ada lansia yang udah pakai HP, tapi kan ada lansia yang nggak pakai HP misalnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi tetap harus perhatikan hal-hal yang seperti ini.
0: Ada juga hal ini seperti perubahan bentuk wajah tadi yang disebut, atau mungkin dikarenakan kecelakaan ada perubahan di wajah, itu bagaimana ya, Pak Muslim?
1: Iya. Kalau dari algoritmanya, memang banyak algoritma. Salah satunya itu misalnya yang saya bilang tadi ya, segitiga mata, segitiga hidung, segitiga mulut disimpan menjadi satu template dari rumusan. Dan tidak 100%, artinya 70% sudah sesuai, itu dianggap sesuai. Dan kalau terjadi misalnya baru pulang dari sawah, berkeringat, kemudian ada kena tumbuh misalnya, atau sudah tumbuh jenggot, itu nggak ada masalah. Karena kalau selama wajah tidak berubah, nggak ada masalah. Tapi misalnya ketuaan dan lain sebagainya, maka biasanya di sistem itu ada namanya sistem update. Jadi setiap kita lakukan verifikasi wajah, wajah akan menyimpan data yang baru, bukan wajah yang lama. Nah, jadi kalau kecelakaan, mungkin nah itu harus di update ulang ya, tentu dengan verifikasi yang lain seperti fingerprint, KTP, kemudian retina mata dan lain sebagainya. Karena saya lihat bahwa yang KTP ini banyak menyimpan data-data dasar, memang belum digunakan. Ya.
0: Itu. Oke, baik. Kalau untuk antisipasi penipuan dan penyalahgunaan ini Pak Muslim, mungkin menjadi salah satu alasan penerapan biometrik adalah untuk mencegah penyalahgunaan kartu SIM. Nah, dari perspektif keamanan cyber, apakah registrasi berbasis wajah ini benar-benar dapat mempersempit ruang bagi pelaku penipuan menggunakan identitas orang lain, Pak Muslim?
1: Itulah ya, kalau kita bicara teknologi kan, teknologi itu bukan malaikat ya, maksudnya belum tentu benar semuanya ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para kriminal. Tapi memang ini memudahkan pemerintah dan memudahkan masyarakat menggunakan teknologi ini.
0: Iya.
1: Tapi kalau urusan dengan kriminal, tentu semakin canggih teknologi, kriminal juga belajar cepat mereka. Karena penjara kita itu kan adalah sekolah bagi kriminal biasanya. Jadi keluar itu dia ibarat dapat skill baru. Kan dalam hal ini tentu polisi dan penegak hukum lainnya harus diberikan kemampuan juga untuk melacak. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ini jangan digunakan untuk keputusan akhir. Ini hanyalah salah satu cara untuk kita lebih mudah mengungkap sesuatu.
0: Okay.
1: Tapi pertanyaannya apakah bisa dipalsukan? Bisa, karena namanya template. Template ini bisa digunakan.
0: Ini ada pertanyaan penting. Kalau masyarakat diminta melakukan registrasi melalui gerai atau agen, apa saja ini tanda-tanda yang harus diperhatikan untuk memastikan gerai tersebut resmi dan proses pengambilan biometriknya aman, Pak Muslim? Ini edukasi juga ya.
1: Iya, jadi saya pikir ini kan di bawah di Dukcapil ya. Ketika satu gerai dibuka, otomatis harus ada kita kenali bahwa ada petugas yang resmi, kemudian biasakan juga ada polisinya dan ada pihak-pihak yang dikenal oleh masyarakat. Misalnya di suatu kampung, suatu desa, otomatis ada kecik yang hadir atau tuhaput yang mendampingi ketika dilakukan katakanlah perekaman wajah baru misalnya, harus hadir di situ. Jadi tidak misalnya di pusat keramaian dan lain sebagainya, siapa saja bisa. Jadi apalagi dikasih minyak goreng misalnya kan. Jadi menurut saya untuk menandai bahwa gerai itu resmi atau tidak, berarti harus ada orang-orang yang memang dari Disduk Capil, kemudian ada orang di daerah tempat misalnya kepala desa dan lain sebagainya. Itu saran saya.
0: Artinya masyarakat harus tahu ini ya, ketika diminta verifikasi wajah ini harus tahu untuk apa, terus digunakannya untuk apa, berapa lama disimpan, dan juga siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut, begitu ya. Masyarakat harus tahu ini, Pak Muslim ya.
1: You are correct, betul.
0: Baik. Oke, nah untuk pembahasan literasi digital dan juga perlindungan masyarakat Pak Muslim, apa mungkin tiga kesalahan yang paling tidak boleh dilakukan masyarakat ketika melakukan registrasi SIM berbasis biometrik ini?
1: Oke, menurut saya tiga hal yang lakukan otomatis, kalau di gerai otomatis alatnya udah bagus ya. Nah, berarti ya siapkan wajah yang paling cerah yang mereka punya. Kalau berjenggot mungkin cukur dulu jenggotnya. Tapi kalau memang biasa sehari-hari pakai jenggot ya silakan saja. Kemudian yakin dan udah tahu ini untuk apa. Jadi tidak hanya datang dan kemudian selesai, tapi kita tahu bahwa ini untuk apa. Dan kemudian jangan menyebarkan hal-hal yang kita tidak tahu kalau memang kita nggak tahu itu. Contoh, ini digunakan untuk nanti mengambil duit di bank dan sebagainya. Jadi kadang-kadang masyarakat kan kecepatan pinternya. Nah, jadi mereka harus mendapatkan sosialisasi yang cukup sebelum melakukan hal tersebut.
0: Baik. Jadi untuk ini edukasi atau sosialisasi untuk masyarakat ini sangat-sangat penting ya, Pak Muslim.
1: Betul-betul. Makanya saya sangat appreciate pada RRI yang lebih maju dalam hal ini ya, melakukan hal seperti ini. Semoga ini bisa di-download di RRI live stream kali ya, atau di mana ya.
0: Ya. Baik. Oke, Pak Muslim, secara keseluruhan, apakah Pak Muslim melihat registrasi SIM berbasis wajah sebagai langkah maju dalam keamanan digital, atau ini masih memiliki risiko yang harus terlebih dahulu diperkuat?
1: Kalau kita melihat contoh Cina hari ini ada hal yang lebih maju. Kenapa saya bilang lebih maju? Karena kita akan lebih mudah untuk misalnya gini, saya misalnya ada anggota keluarga yang hilang, kita bisa mengecek, polisi bisa mengecek ini kira-kira di daerah mana, kita langsung bisa, oh ini posisinya di daerah ini, kita bisa langsung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau digunakan untuk satu banding banyak itu misalnya mencari pelaku kejahatan misalnya. Misalnya orang yang selama ini udah terdetek di CCTV, kita bisa mengecek bahwa pergerakan wajah ini kemana aja misalnya. Jadi nggak ada lagi kayak Hasan, siapa yang Masiku kemarin yang sampai bertonton nggak dapat dia. Nah, jadi ini sangat bermanfaat, tetapi tidak boleh dipercaya secara buta, harus dengan verifikasi yang cukup. Dan ini memang sangat sensitif. Maksudnya gini, kalau salah kita bisa mengulang, tapi kalau benar padahal salah itu yang parah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Mas Dimas ada saudara yang kembar identik, lalu tiba-tiba pergi ke bank mengatakan bahwa tadi Mas saya ingin ambil ambil duit, kemudian kasih wajah, diverifikasi 70% cocok, dan kemudian ternyata duit Mas Dimas itu terkuras habis misalnya. Jadi masyarakat itu berhak tahu data wajahnya yang akan untuk apa saja dan siapa yang menyimpan. Dan paling penting adalah bukan hanya kesiapan masyarakat, tapi apakah pemerintah, hukum, keamanan, infrastruktur, tata kelola ini sudah firm, kuat atau tidak. Itu yang paling penting.
0: Pak Muslim, apa yang perlu diperkuat pemerintah dari sisi regulasi, pengawasan, dan juga mekanisme pengaduan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik?
1: Jadi yang perlu diperkuat oleh pemerintah adalah sistemnya ini jangan cilet-cilet, maksudnya.
0: Jangan cilet-cilet ya.
1: Kebanyakan kan pemerintah itu beli sistem yang paling murah, tapi kadang-kadang tidak terbukti aman. Misalnya gini, kita sebenarnya ketika pengadaan infrastruktur sistem informasi itu kan kita nggak boleh taruh brand, taruh merek sesuatu. Saya pernah punya pengalaman, kita ambil salah satu merek yang terkenal, nggak usah saya sebut lah. Tapi kan nggak boleh taruh mereknya, kita hanya boleh speknya saja. Tetapi ketika dibeli, Allah Akbar, itu bodrek, maksudnya sorry saya menyebut bodrek, tapi ya maksudnya sangat jelek kualitas yang dibelikan. Jadi yang pertama itu infrastruktur data, infrastruktur teknologi informasi itu betul-betul dibeli yang paling bagus. Yang paling bagus tidak hanya dari sisi perangkatnya, tapi juga dari sistem keamanan cybernya. Itu yang paling penting menurut saya ya. Kemudian tata kelola seperti Mas ingatkan tadi, ini kalau orang tua kemudian misalnya sudah manula, tidak literate, misalnya illiterate ya, ada sistem yang untuk membantu, jangan hanya itu ya. Jadi saya pikir di Dukcapil sudah berpengalaman dalam hal ini. Cuma sayangnya sekarang kita nggak ada orang dari di Dukcapil yang datang ya.
0: Ya, baik.
1: Jadi itu.
0: Pak Muslim, sebelum
1: jadi saya mendukung, mendukung ya. Jangan dipikir, oh Pak Muslim ini kenapa teknologi nggak itu padahal orang nggak. Saya mendukung. Pasti tetap harus bangun dengan tiga fondasi. Pertama manfaat, yang kedua keamanan, dan kemudian kepercayaan masyarakat itu mesti itu.
0: Baik. Pak Muslim, sebelum kita berpisah, kalau kita sederhanakan ya, apakah masyarakat Aceh saat ini sudah cukup siap memasuki era registrasi kartu SIM berbasis wajah, atau justru kesiapan teknologi dan juga literasi digital masyarakat masih perlu dikejar, dan apa satu hal yang paling penting yang harus dipahami masyarakat sebelum menyerahkan data biometriknya?
1: Menurut saya ini peluang bagus untuk pemerintah mensosialisasi undang-undang PDP ya, pelindungan data pribadi. Karena kemarin kami lihat ada celah di situ, pengawasan yang nggak jelas nih, siapa yang mengawasi. Jadi saya menyarankan masyarakat kalau pengawasan ini belum terbentuk atau belum firm kuat, ya hold dulu. Tapi kalau pengawasan sudah bagus, kemudian tata kelolanya sudah memadai, pengaduannya sudah bisa 24 jam, ini baru bisa kita lakukan. Karena kan IT ini cepat sekali mas. Kalau hari ini misalnya punya mas bocor misalnya passwordnya atau face recognitionnya, besok barangkali rekening di bank sudah dibobol misalnya kan. Atau punya kita digunakan untuk melakukan judi online yang kita tidak melakukan tapi orang lain yang melakukan. Jadi
0: baik,
1: positif negatifnya harus dipersiapkan oleh pemerintah atau dalam hal ini disiapkan dengan sangat bagus sekali. Sebaliknya pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang memadai pada masyarakat, karena saya lihat masyarakat Aceh ini kan kita sangat terbuka. Tapi jangan sampai keterbukaan ini menjadi
0: celah ya,
1: ancaman ya.
0: Baik, ya terakhir Pak Muslim, kalau boleh memberikan pesan praktis kepada masyarakat Aceh yang dalam waktu dekat akan melakukan registrasi kartu SIM baru, apa saja yang harus mereka pastikan agar prosesnya aman?
1: Saya pikir pada masyarakat jangan takut terhadap teknologi, tapi juga jangan menyerahkan data khususnya wajah secara sembarangan. Tapi masyarakat harus berani bertanya, data saya ini untuk apa, kemudian di mana data saya disimpan, siapa yang boleh mengakses, dan bagaimana kalau data saya ini terjadi kebocoran. Jadi masyarakat harus berani bertanya kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah seperti kita bilang tadi, kalau ada kesalahan, jangan menimpakan ini salah sistem. nggak boleh.
0: Jangan putus ya, di situ begitu ya.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif ini. Tentu dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa registrasi SIM berbasis biometrik wajah bukan hanya soal kemudahan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan, perlindungan data pribadi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan layanan digital. Masyarakat tentu diharapkan tidak hanya memahami cara melakukan registrasi, tetapi juga lebih waspada terhadap pihak yang meminta data pribadi maupun biometriknya melalui jalur yang tidak resmi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Muslim ya.
1: Boleh satu paragraf terakhir?
0: Siap, silakan.
1: Oke. Jadi saya pikir Indonesia dan Aceh tidak perlu, masyarakat Indonesia dan Aceh tidak perlu takut terhadap face recognition atau pengenalan wajah. Alhamdulillah teknologi ini di mana kita lihat dapat mempercepat layanan dan meningkatkan keamanan, tapi kesiapan masyarakat tidak boleh hanya berarti masyarakat siap untuk memindai wajahnya, tapi adalah ketika masyarakat memahami kenapa mereka harus melakukan itu, apa haknya, kemudian pemerintah juga paham dan bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas, penyelenggara atau vendor juga mampu menjaga data masyarakat yang disimpan, sistem sudah diuji secara adil, dan manusia tetap memiliki kesempatan mengoreksi apabila mesin atau sistem itu salah. Nah, jadi prinsip sederhananya teknologi harus melayani manusia, bukan manusia yang menyerahkan seluruh kendalinya pada teknologi.
0: Demikian, okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Muslim, InfoChat, Akademisi Informatika sekaligus dosen program studi informatika Universitas Syiakuala. Tentu yang telah bergabung atau yang telah tersambung bersama kita melalui layanan telepon. Terima kasih Pak Muslim.
1: Sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pendengar, tentu saya Dimas juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti atau mendengarkan pagi hari ini. Dan tentunya tetap cerdas bermedia ya, jaga data pribadi dan juga pastikan setiap proses digital dilakukan melalui layanan yang resmi. Saya Dimas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
4: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
5: Digital, nikmati kemudahan internet.

RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini yang cukup berwarna dan juga cukup cerah. Saya Khaira hadir kembali untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi 27 Agustus 2026. Lautanya pendengar di siang hari ini, apa kabarnya untuk Anda dan bagaimana aktivitas Anda hingga saat ini, apakah berjalan dengan lancar atau hambatan? Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, tetap berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, tentunya kami akan terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi yang terus terupdate dalam Banda Aceh siang ini dan juga ditemani dengan pilihan-pilihan lagu yang terbaik untuk Anda. Pendengar, kita dengarkan lagu dari Nya Once dengan judul Hidup Ini. Selamat mendengarkan.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Bata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: musik dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Sembilan 7,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital Streaming, rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97,7 FM. Oke, di siang hari ini kita akan update informasi terkini pendengar, namun sebelum update informasi saya hadirkan untuk Anda informasi cuaca terlebih dahulu. Dan untuk siang ini untuk wilayah Banda Aceh suhu udaranya berkisar 30 hingga 34 derajat Celcius. Untuk anginnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 19 hingga 22 km per jam. Nah, untuk jarak pandangnya diperkirakan lebih dari 10 km. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Nah, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Oke, kita beralih ke informasi yang terkini. Pendengar, korban tenggelam di Pantai Loketapang, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Juanda yang berusia 19 tahun, warga Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Jenazah ditemukan warga terdampar di pinggir pantai tadi malam sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Kepala Basarnas Banda Aceh Al Hussein mengatakan tim SAR langsung mengevakuasi jenazah dari Pelabuhan Ulele menggunakan perahu RIB. Nah, jenazah tiba di Pelabuhan Ulele sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat, kemudian dibawa ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Pendengar, sebelumnya Juanda juga dilaporkan hilang setelah terseret arus laut saat hendak pulang dari kegiatan camping bersama 7 rekannya pada hari Minggu di tanggal 23 Agustus. Dan pencariannya berlangsung selama 4 hari juga melibatkan Basarnas, TNI, Polri, Rapi, dan nelayan serta masyarakat setempat. Demikian untuk informasi di siang hari ini, pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan ku tolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Masih dalam Banda Aceh siang ini, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai pemulihan pasca bencana Aceh terus dipercepat. Dan ini dilakukan termasuk pada sektor pertanian dan juga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Pendengar, Kementerian Pertanian telah merealisasikan anggaran 272,38 miliar atau 52,9% dari total anggaran 515,22 miliar untuk pemulihan sawah di Aceh. Dan anggaran tersebut, pendengar, digunakan untuk rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi, serta jalan usaha tani di sejumlah daerah terdampak bencana. Sementara itu, untuk pemerintah Kabupaten Pidijaya juga menyiapkan lahan seluas 12,46 hektar untuk pembangunan hunian tetap korban bencana hidrometeorologi. Bupati Pidijaya Sibrar Malashi mengatakan, sebagian lahan masih dalam proses pengadaan, pengukuran, dan juga penilaian. Nah, pendengar, pemerintah daerah tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pusat untuk mempercepat penyediaan lahan serta pembangunan hunian tetap. Pemulihan lahan pertanian, hunian, dan ekonomi masyarakat diharapkan berjalan bersama agar warga terdampak bencana dapat segera bangkit. Demikian untuk informasi di siang hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Banda Aceh siang ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan Pro 1. Dan terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman Anda dalam bekerja, dalam kegiatan dan juga aktivitas Anda di siang hari ini, mungkin mulai dari tadi pagi kali ya. Dan juga teman tidur Anda, teman Anda memasak, teman Anda berberes rumah, teman Anda nyuci dan lain sebagainya ya. Oke, pendengar, kita hadirkan kembali informasi di siang hari ini. Nah, mungkin ini perlu kita ketahui ya, tapi untuk Gen Z kayaknya nggak usah lagi deh, karena Gen Z itu sudah sering mendengarkan istilah-istilah atau penggunaan bahasa-bahasa yang gaul. Namun untuk kaum milenial ini ya, atau kaum ya yang kelahiran 80-an, 60-an ya kan, 70-an, yang mungkin sedikit asing ya dengan kata-kata Gen Z, maka dari itu kami hadirkan informasi istilah-istilah bahasa yang sering banget digunakan oleh Gen Z. Dia seperti yang kita ketahui pendengar ya kan, kalau perkembangan media sosial itu memang membuat Gen Z itu semakin kreatif dan juga dinamis. Dan kita sering mendengar istilah yang namanya seperti healing, kemudian FOMO.

Sementara healing sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan beristirahat atau menyegarkan pikiran. Dan menariknya pendengar, istilah-istilah tersebut sekarang tidak hanya digunakan di media sosial, tetapi sudah masuk dalam percakapan sehari-hari. Dan ya pasti Anda sering ya mendengar kalau Gen Z itu kalau udah ngumpul di kafe, di warkop ya sering banget ya kan menggunakan istilah-istilah, ayo besok dong kita healing nih. Nah, itulah artinya istilah-istilah dari bahasa Gen Z tersebut. Nah, pendengar tentunya mereka tumbuh bersamaan dengan internet sehingga bahasa mereka juga cepat berubah mengikuti tren. Namun bahasa gaul tetap harus digunakan sesuai dengan situasi. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik, terupdate dan juga terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi tentunya tepat pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, pertandingan di Bernabeu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad Felix Rini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: I didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, kayak target SMA Padang kita bisa juara atau lolos ya kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan diskusi di antaranya kita dan kalau udah ditepat setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santai sekali nanya tentang aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat ya, lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli pada hari ini. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan gitu.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspadalah terhadap cuaca yang tidak menentu. Lakukan gerakan 3M untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah yang berpotensi digenangi air. Mulailah dari diri sendiri, biasakan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan Anda.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh siang ini, saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda dan juga masih menemani aktivitas dan pekerjaan Anda. BTW pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada ya, yang sedang dalam perjalanan, mungkin hendak mencari minuman.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: ini. Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini, pendengar yang lagi istirahat, tetap kita update juga ya informasi untuk Anda, di mana Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk pendukung fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan juga tsunami Nusa Tenggara Timur. Pendengar, bantuan ini memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan genset akan ditempatkan di tenda-tenda puskesmas yang membutuhkan pasokan listrik. Selain itu juga, SDM bersama pelaku usaha sektor energi juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi selengkapnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.
1: Banda Aceh siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Banda Aceh siang ini, pendengar tentunya kami masih menyapa Anda. Dan di siang hari ini kita update lagi informasi untuk Anda, pendengar ya kan. Di tengah kebutuhan masyarakat yang akhir-akhir ini terus meningkat nilai harganya, namun di balik itu semua juga ada upaya dari perbankan yang menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Pendengar, Bank Syariah Indonesia atau BSI optimistis pembiayaannya tahun ini masih bisa tumbuh sekitar 12-15%. Sampai Juni lalu, pembiayaan BSI sudah mencapai sekitar 340 triliun rupiah dan angka ini hampir 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pendengar, pertumbuhan juga terlihat pada simpanan masyarakat yang mencapai 393 triliun rupiah. Nah, untuk itu kita akan juga lihat bagaimana dengan Aceh untuk sekarang ini, pendengar. Oke, bagi masyarakat Aceh, pertumbuhan pembiayaan perbankan bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal dan mengembangkan bisnis, terutama usaha kecil dan juga sektor produktif yang menjadi bagian paling penting dari ekonomi daerah. Namun, pendengar, di tengah indeks ekonomi atau di tengah kondisi ekonomi yang saat ini, yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa besar pembiayaan tumbuh, tetapi juga apakah pembiayaan tersebut benar-benar mendorong usaha, membuka lapangan kerja, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, pendengar, menurut Anda, apakah akses pembiayaan perbankan saat ini sudah cukup untuk membantu pelaku usaha di Aceh? Silakan untuk memberikan tanggapan dan juga atensi Anda, pendengar, melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Oke, sambil saya menunggu tanggapan-tanggapan Anda ya kan, kita dengerin satu lagu dulu ini darinya Al Ghazali dengan judul Lagu Galau. Mudah-mudahan lagu ini tidak mewakili perasaan Anda ya di siang hari ini, dan juga tidak mewakili kegalauan Anda mengenai indeks ekonomi yang saat ini sedang terpuruknya ya untuk kondisi di Indonesia dan juga kondisi di Aceh khususnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. BTW pendengar, sebelum saya hadirkan lagu-lagu islami di siang hari ini, saya bacakan dua tanggapan ya dari pendengar. Dan seperti biasa ada Safrijal di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ya. Beliau memberikan tanggapan, kalau melihat kondisi sekarang masyarakat memang masih berhati-hati untuk berbelanja dan juga mengembangkan usaha. Jadi pembiayaan sebaiknya diarahkan kepada usaha yang benar-benar produktif. Oke, terima kasih Safrijal, Bapak Safrijal, Bang Safrijal, Om Safrijal sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa ya, yang mewakili masyarakat Aceh juga. Dan ini ada juga dari warga Banda Aceh. Saya tertarik dengan pembiayaan syariah karena sesuai dengan prinsip yang saya jalankan. Tetapi masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang sederhana tentang akad, cicilan, dan biaya yang harus dibayar. Benar ya. Sebaiknya dikasih tahu untuk nasabahnya bagaimana mengenai akad, cicilan, dan juga pembiayaannya. Oke, terima kasih untuk warga Kota Banda Aceh dan juga Bapak Safrijal di Aceh Besar yang sudah memberikan tanggapannya di siang hari ini. Dan pendengar, seperti biasa menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh, kami akan temani Anda dengan lagu yang bernuansa islami.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak. Berita lainnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketapang Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
3: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan studi air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
2: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Lok Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi, hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
5: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
4: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
6: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai sembahis. Kemudian apa tadi?
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau threshing DOS kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
6: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil ini.
7: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
9: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
8: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
10: alhamdulillah relokasi daripada warga kita mustahil dari dusun Mas Arba, Kampung Rawa Barat sudah sampai ke rumah sakit Datuk Bunuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita di rumah. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
8: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Open up your heart to love. Open up your heart to real.

Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Batak Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Tamani, lihat dulu.
2: Ikan itu cantik saja.
3: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
3: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap

hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banda Aceh siang ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang yang sangat cerah dan juga berwarna. Oke, ada yang sudah bergabung melalui line telepon, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, sepertinya suaranya tidak terdengar. Sama sekali tidak terdengar ini ya. Boleh diulangi sekali lagi ya, yang mau bergabung di 100% Indonesia siang ini melalui line telepon di 0651 44336 ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Khaira.
0: Ini baru terdengar. Tadi Kak Yana juga.
1: Iya, benar.
0: Kenapa dengan jaringannya?
1: Enggak tahu.
0: Iri kali ya?
1: Suara Kak Yana enggak kedengaran ke situ ya?
0: Mm-mm.
1: Padahal jaringannya penuh loh.
0: Penuh.
1: Full. Mungkin Khaira tutupnya enggak buka tadi.
0: Buka nih tutupnya nih. Lebar banget malahan dibuka tutupnya.
1: Itu Kak Yana yang gak muat lagi ya.
0: Bisa jadi, makanya coba deh dipindahin aja ya.
1: Kak Yana udah gendut kadang ya.
0: Makanya transfer dong.
1: Transfer ke Khaira sedikit ya.
0: Iya, begitulah ya.
1: Gitu ya. Ntar kalau Kak Yana jadi kurus lagi gimana?
0: Oh enggak, tenang, gak akan kurus kok. 2026 ini Kak Yana gak akan kurus.
1: Apalagi maulid ya.
0: Iya nah, betul itu. Undangan kayaknya kiri kanan depan belakang ya kan, samping atas bawah.
1: Kali ini enggak akan gemuk lagi.
0: Kalau makan jangan lupa niatkan untuk Khaira juga ya.
1: Ah, ngapain niat untuk Khaira, ntar enggak kenyang enggak gemuk deh.
0: Ya udah deh kalau begitu. Saya enggak memaksa.
1: Ntar tuh Khaira separuh tuh kayak Aro, gimana mau gemuk?
0: Ya udah, gimana dong tipsnya biar gemuk ini?
1: Tipsnya ya happy aja lah. Mau dibilang apa?
0: Gimana sih Kayana? Kirain
1: ngengesan aja yang ada.
0: Kirain ada tips yang ini yang manjur sama Kayana.
1: Tipsnya ada, cuma makannya tuh bolak-balik aja lah.
0: Oh, bolak-balik gitu aja makannya ya. 2 jam sekali makan
1: kalau
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Undangan, kalau ada undangan bolak-balik aja makan. Ntar digemukin orang kampung ada gemuk kan.
0: Sakit perut rasanya ketawa ya. Mau request lagu apa deh?
1: Hari ini dari Siti Nurhaliza aja deh.
0: Hah, dari siapa?
1: Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza lembut banget ya kalau Siti Nurhaliza. Sejudulnya apa?
1: Judulnya Wajah Kekasih aja deh.
0: Wajah Kekasih?
1: Emang kekasihmu gak ada wajahnya ya?
0: Wajah Kekasih mana? Gak ada di sini Wajah Kekasih.
1: Atau lupa dari wajah kekasihmu. Jangan lupa dong.
0: Tapi gak ada seindah biasa yang ada.
1: Alah, masa gak ada sih? Gak ada nih anak nih.
0: Ya Allah, apa aku salah cari? Demi dirimu effort nih ya. Siti Nurhaliza. Wajah Kekasih Siti Nurhaliza. Ya udah, salam-salamnya untuk siapa?
1: Ada. Tadi diselipin ke mana? Dipongkar. Memang anak nih kayak mana mau gemuk kalau kayak gitu malas. Makan malas, semua malas, mau gemuk. Aduh.
0: Direpetin nih sama mama-mama. Ada salam-salam enggak? Enggak ada ya. Ya udah, terima kasih Kak Yana.
1: Ada dong, Shay. Masa enggak mau sih didoain yang baik-baik untuk dirimu?
0: Oh, untuk diriku silakan.
1: Allah. Salam pertama buat Khaira. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Enggak apa-apa, enggak gemuk, yang penting sehat selalu.
0: Betul, yang penting enggak ada penyakit.
1: Iya, benar. Buat apa penyakit kalau asam urat? Walaupun sehat asam urat, penyakitnya kan kolesterol gitu kan. Belum lagi yang lain-lain nih, diabetes, tahap apalah pokoknya.
0: Oh gitu, oke. Terus?
1: Terus buat, siapa lagi ya? buat Mas Roy, buat Bang Heru, buat Jusa, Bang Fitri juga, buat Bucuk Maria, buat Lia sama Kak Neng di Indrapuri. Semoga sehat semuanya, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Itu aja deh Kaira ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kak Yana manja mengke. Oke, okay, kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini sebelum saya bacakan melalui WhatsApp. Yep. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaira cantik.
0: Oke, Kak Fitri. Tadi ada WhatsApp juga nih dari Kak Fitri nih.
2: Iya, bilang saya jadi gemuk fitness drama Kak Yana.
0: Oh, fitness nge-gym ya. Iya, oke.
2: Okay. Atau apa namanya, kayak seperti jogging, kayak gitu ya kan, olahraga, gitu ya kan. Atau kalau bisa gym bisa lah, gym. Tahu gym nggak? Seperti fitness juga, gitu ya kan. Nah, itulah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk sarannya ya. Mau request lagu apa?
2: Darinya ini Syahrini,
0: judulnya apa tuh?
2: Seperti itu
0: Syahrini.
2: Kita tanggal 26 September ini jumpa ya Kera di situ ya.
0: Tanggal berapa?
2: Tanggal 6 September.
0: Oh, tanggal 6 September. Kenapa? Ada apa di tanggal 6 September?
2: Ada jalan sehat gitu.
0: Iya, ajak semuanya ya.
2: Ya, jangan masuk-masuk aja di radio. Kita kan pengen silaturahmi juga gitu ya.
0: Oke, betul-betul. Ya, ajak saudaranya, teman-temannya, semuanya. Jangan lupa daftar tuh. Pendaftarannya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 2 September ya.
2: Tanggal 2 Desember ya. Okay.
0: September pendaftarannya.
2: Dari kemarin teteh terus sama Bang Arso, sama Bang Rizky, sama Bang Nimas. Kalau Bang Nimas jawabnya apa? Oh, kamu mau ikut jalan santan? Gak jadilah, kami bubar aja, kata Bang Nimas. Kayak gitu, kurang aja.
0: Oke deh, salam-salamnya untuk siapa aja nih?
2: Salam pertama buat Kairan, saya salam Kairannya. Banyak umur, rezeki keluarga, dan saluran wabak lah ya Kairan ya.
0: Iya.
2: Terus buat semua penyiaris pusat beracis ada Bang Aman, Bang Arso, Bang Rizky. Buat semua jalan situ, buat Kak Jakapulana, buat Kak Yana, saya selalu Kak Yana. Banyak lagu ini spesial buat Kak Yana yang tercantik ya dia di luar. Terus ya Kapulana, Bang Dedi, Kak Cetmaria, Wak Dul, Kak Eli juga, dan buat pendengar-pendengar yang lainnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan selamat memahaman.
0: Oke.
2: Okay. Panjang umur dan saluran pasangan Pak Aman ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, thank you Kaira.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi pendengar di sesi yang pertama ini, ya kan? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Ina nih, Kaira.
0: Oh, Kak Ina di Bato.
3: Iya.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kaira sehat juga ya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat.
3: Udah ma'am?
0: Udah, baru aja ma'am.
3: Oh, baru ya?
0: Iya.
3: Ya penting kan apa ngisi dulu ya.
0: Betul itu, biar ada semangat dan energi yang baru.
3: Jangan bunyi-bunyi keroncongan-keroncongan gitu.
0: Betul. Oke, request lagunya apa nih Kak Ina?
3: Dari Nike Ardila ya.
0: Nike Ardila, judulnya apa tuh?
3: Judulnya apa ya yang enak ya? Coba kita lihat dulu yang enak apa.
0: Oke, sebentar ya, cari dulu ya. Mungkin boleh salam-salamnya dulu.
3: Salamnya yang pertama buat Kaira ya, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Itu buat tadi buat Fitri, buat Kayana, buat Kak Juli Sabang, buat Ulfa Diana, buat Bang Rizal di Semeluh, justru buat semualah, Kaira ya.
0: Oke.
3: Ini barunya.
0: Ini dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Kemudian tinggallah sendiri, cinta kita. Biarkan aku mengalah. Aku bagaikan nelayan. Terus bintang, udah bintang kehidupan udah. Nah, itu doang.
3: Oh, bintang kehidupan aja lah ya. Ya,
0: terus ada sandiwara cinta juga ada.
3: Bintang hidupan aja.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Ina.
3: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana, ada Kak Fitri, ada Kak Ina barusan, dan di WhatsApp juga ada beberapa orang yang sudah bergabung. Nanti akan saya bacakan ya di WhatsApp untuk sesi yang kedua ini. BTW juga saya mau menyapa teman-teman saya yang sudah bergabung di live TikTok saya. Ada All, ada Pira, hai Pira apa kabar? Kemudian ada NBS juga, tadi ada Langit Hati. Terus siapa ya ini? Siapa tadi ya? Sebentar ya, saya bacakan. Ada Kanda, ada Risma, ada Happy Shop juga. Dan teman-teman yang lainnya, ada Fadil. Dan ada Adun tadi, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok saya di siang hari ini dalam 100% Indonesia ya. Ada yang komen juga nih lagu Orang Utan Squad, Mangan. Kalau lagu Aceh gak bisa ya, kalau lagu Aceh di Pro 1 gak bisa kita putarkan ya. Yang mau request boleh, tapi requestnya harus lagu pop Indonesia. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita dengarkan lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Wajah Kekasih. Selamat mendengarkan.

0: Hit.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya? Amat-amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang yang sangat terik dan juga sangat panas ini ya. Mudah-mudahan emosi Anda terkendali dengan sangat baik ya. Biasanya kalau cuacanya seperti ini emosinya juga ngelunjak ini. Tapi apakah berlaku juga untuk Anda atau seperti apa? Oke, saya mau menyapa teman-teman saya juga. Ada Nabil, ada Bang Anata sepertinya ini ya. Ada All. Hai Bang Anata, kemudian ada Choi Hang, ada Bang Gio. Ada, tadi ada Maya juga ya, Sikai dipanggilnya ya. Ada Pika juga, halo semuanya teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok aku dalam program 100% Indonesia. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp. Ada Bang Heru, seperti biasa di Lampase Kota, saya ingin diputarkan lagu darinya Budi Doremi yang judulnya Semua Suka. Salam buat Kaira, selamat bertugas dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam buat Mas Roy, Kak Juju, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Ulfa Diana, Kak Lia, Pak Rusli dan semua pendengar setia RRI Banda Aceh. Terima kasih juga. Oke, yang mau bergabung lagi dalam 100% Indonesia di sesi yang kedua ini silakan pendengar melalui line telepon dan juga WhatsApp di Pro 1 di 0651 44 336, di 0852 8285 4445.

Di WhatsApp ya, ada warga Banda Aceh tapi tidak disebutkan nama ini, minta tolong dong diputarin lagu Gama satu atau dua, pilih dia atau kamu. Salamnya untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh dan juga untuk pendengar seluruh Indonesia Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih kakak penyiar, terima kasih kembali pendengar yang setia. Dan juga ada Eci. Assalamualaikum Khaira, selamat siang, minta tolong dong diputarin lagu darinya Nadif Basalama. Terserah Khaira aja judulnya apa, soalnya lagu darinya Nadif bagus-bagus, apa yang ada di playlist aja deh. Oke, baik, pokoknya Nadif Basalama ya. Salamnya untuk semua aja yang lagi dengerin Pro 1 di siang hari ini. Dan untuk Khaira, mudah-mudahan selalu sehat dan happy terus kalau siaran. Terima kasih, sama-sama, terima kasih juga. Ada siapa nih? Zakir di Ujung Bate mau request lagu Opi Andaresta yang judulnya Cuma Khayalan. Oke, baik, terima kasih. Udah ada 4 pendengar ya yang bergabung di sesi yang kedua ini. Kita hadirkan dulu lagu darinya Budi Doremi dengan judul Suka Semua. Selamat mendengarkan.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan Amar yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini dengan sama-sama kita ikuti Beranda Asa Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dan juga turut dipancarkan di relay di seluruh Indonesia.
2: Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengenai kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
4: rehabilitasi
3: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi, warna jadi aksuran dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
3: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan pagelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
3: Ya, yang paling apa? Yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
3: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga isinkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin dosisnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
2: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
5: Beranda Asta Cita.
6: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
7: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Asta Cita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Variety ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varietia juga, sebenarnya varietia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya, sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varietianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu. Itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya

0: nanti anakmu yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crashnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah.
2: O1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan kini saatnya kita laksanakan pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, yang akan kita laksanakan pada pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ada dalam Banda Aceh sore ini ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar, untuk cuaca saat ini ya, di sore hari ini saat ini terpantau berawan tebal dengan suhu berkisar di angka 32 derajat Celcius ya. Dan data ini kami kutip dari bmkg.go.id. Dan selain itu juga pendengar, untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, kami pantau dari Studio Persatu RRI Banda Aceh saat ini lalu lintas masih lengang. Namun tentunya juga kami himbau untuk Anda bisa menjaga jarak untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Dan jangan lupa untuk tetap terus menggunakan sabuk pengaman untuk Anda yang menggunakan mobil dan juga memakai helm. Dan untuk Anda yang menggunakan sepeda motor. Dan tidak lupa juga untuk menggunakan helm lebih dari satu untuk Anda yang berboncengan. Hati-hati di jalan ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja pulang dari kantornya, hati-hati di jalan. Semoga sampai ke rumah dalam kondisi selamat karena ada keluarga yang menunggu Anda. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Masih di Banda Aceh sore ini sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar, manuskrip Al-Quran yang berusia 180 tahun dari Aceh mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya. Manuskrip tersebut merupakan peninggalan Tengku Cik Lampalo, ulama Aceh bernama Syekh Abdurrahman Lampalo. Selain memuat teks Al-Quran, manuskrip tulisan tangan tersebut juga berisi berbagai catatan yang merekam pengetahuan dan tradisi keilmuan Islam pada masa tersebut. Upaya digitalisasi manuskrip tersebut menjadi bagian dari penelitian Nurahmi, mahasiswa program Doktor Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh. Penelitian berjudul From Manuscript to Digital Heritage, Preserving Nusantara Islamic Knowledge Through the Digitalization of the Tengku Cik Lampalo Manuscript, dipresentasikan dalam 10th International Library and Information Science Society Conference 2026 di Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam Selangor Malaysia pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Nurami mengatakan digitalisasi dilakukan karena kondisi fisik manuskrip mulai mengalami kerusakan. Sejumlah halaman telah rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian mulai memudar sehingga sulit dibaca. Adapun digitalisasi diharapkan dapat mengurangi kebutuhan untuk menangani manuskrip secara langsung. Dengan demikian, informasi yang tersimpan dalam naskah tetap dapat diakses dan dipelajari tanpa harus berulang kali membuka serta memegang dokumen aslinya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh melaksanakan aksi cinta lingkungan melalui penanaman pohon di Kompleks Pemancar RRI Desa Anegle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada hari ini 27 Agustus 2026 pada hari Kamis. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dan diikuti sekitar 20 angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh. Penanaman pohon menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendorong penghijauan di kawasan sekitar. Pelaksanaan penanaman pohon mendapat dukungan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Kurung Aceh yang menyediakan bibit untuk kegiatan penghijauan tersebut. Selain ditanam di Kompleks Pemancar, sebagian bibit juga diberikan kepada masyarakat untuk ditanam di lahan masing-masing. Ya, pendengar dan dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, setelah lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar dan ruang lihat Anda program Lintas 17 bersama presenter Sukorwi Nusantara 17 Banda Aceh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Zul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Widari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha ini awalnya dulu di Kecamatan Jompalawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa-apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Satgas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Pemahaman dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batumal, kesehatan, Didi, Jamat Begasing, Jamat. Saya banyak terima kasih banyak, alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
13: Alhamdulillah, relokasi daripada warga di Kampung Mongal, Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
11: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0119BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir dari Tanoh Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami, laporan dari Sanusi.
15: Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
16: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
15: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Moija Usua menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
17: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
18: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
17: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulus Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
19: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
20: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, kepada masyarakat yang ada di sini, agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun, sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
19: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: second and he's back pocket. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Menurut kamu, Mama gimana?
3: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
2: Kalau Papa?
3: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda baru saja ya kami ajak bergabung bersama presenter Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17 ya. Dan masih dalam gelaran Banda Aceh Surinya juga, pendengar, ini untuk saat ini kami beritahu kembali ya informasi lalu lintas untuk Anda yang mungkin saat ini punya rencana untuk melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda ya. Dari Studio Persatu RRI Banda Aceh, hari ini kami perhatikan ke bawah Jalan Sultan Iskandar Muda ini sudah mulai padat merayap dengan kendaraan. Jadi mungkin untuk Anda yang berencana melintasi jalan ini bisa lebih berhati-hati dalam berkendara dengan menjaga jarak untuk menghindari resiko kecelakaan. Dan karena masih cuaca saat ini masih terang benderang ya, masih terik sinar mataharinya, untuk Anda yang mungkin berencana berolahraga di Belang Padang, tidak ada salahnya juga untuk menaburkan tabir surya atau sunscreen ke badan Anda yang terpapar sinar matahari ya, untuk menghindari risiko paparan sinar ultraviolet yang berlebih. Selamat berolahraga untuk Anda yang saat ini berada di Belang Padang, dan juga berhati-hati di jalan untuk Anda yang saat ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh Surinya ini masih akan kembali dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Kalau tadi sudah ada Maafkan ya dari Atik Cibi, saat ini kami bawa Anda kembali ke era 90-an juga, masih setelah tadi Atik Cibi di era 90-an, kini kita kembali lagi, kini kita bersama Anda masih di era 90-an dengan Hedi Yunus dengan Katakan Saja.

5 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi bintang radio 2026. Segera daftarkan dirimu, dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Ribanta Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar RRI Banda Aceh juga akan menggelar Bazar UMKM di RRI Fest 2026. Bazar UMKM RRI Fest 2026 ini hadir sebagai wadah promosi dan juga pengembangan usaha terbuka untuk semua pelaku UMKM yang kreatif, inovatif dan juga menginspirasi. Dan di sini Anda bisa mendapatkan pameran dan penjualan produk dan juga memiliki kesempatan untuk promosi usaha lebih luas serta mendapatkan networking ya, jaringan dan juga kolaborasi, dan tentunya juga ada hadiah dan juga door prize. Dan untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu 6 September 2026 mulai dari pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, atau dari pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, bertempat di halaman RRI Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Untuk pendaftaran usaha, Anda bisa mengakses informasi lebih lengkap lewat media sosial RRI Banda Aceh seperti di Instagram RRI_Banda Aceh, atau Anda bisa juga datang langsung ke kantor RRI Banda Aceh. Dan untuk infonya nanti Anda bisa menanyakan narahubung kami ya, ada Kak Juli Erni dan juga ada Kak Zaidar di kantor RRI Banda Aceh. Jadi tunggu apa lagi pendengar, untuk Anda yang punya UMKM silakan langsung bergabung bersama kami dalam Bazar UMKM RRI Fest 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar, Profesor Dr. Husni Mubarak LC/MA mengingatkan pentingnya menjaga kemurnian Al-Qur'an dan memastikan hadis yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesor Husni menjelaskan, pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat menulis sesuatu dari beliau selain Al-Qur'an. Larangan tersebut bertujuan agar perkataan manusia tidak bercampur dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga lafaz Al-Qur'an tetap terjaga kemurniannya. Menurutnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam menghadapi berbagai perpecahan dan juga fitnah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran munculnya hadis-hadis yang tidak benar atau bahkan dibuat-buat untuk kepentingan kelompok tertentu. Ia menjelaskan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan upaya pengumpulan dan pencatatan hadis secara resmi. Selanjutnya berkembang ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis yang digunakan para ulama untuk menilai keabsahan sebuah hadis termasuk melalui penelitian sanad dan kredibilitas para perawinya. Profesor Husni menyebutkan para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu hadis. Imam Bukhari misalnya dikenal memiliki hafalan hadis yang sangat banyak, namun hanya hadis yang memenuhi standar tertentu yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Di antara standar penting tersebut adalah sanad yang bersambung serta perawi yang memiliki sifat adil dan kuat dalam menjaga hafalannya.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Islami pilihan dan akan disambung dengan pengajian. Dan pendengar, untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib pada hari ini insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Ya, itu artinya kebersamaan kita sebelum salat maghrib masih ada 20 menit lagi. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

يشركون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

0: 1 RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita mendengar sedikit pencerahan agama sambil kita i'tikaf menjelang menunggu waktu Isya. Maka oleh karena demikian, semoga mendapat manfaat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukana fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma rasukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Masih sambungan yang kemarin dan ketiga, bahwa takabur atas makhluk dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya dan menghinakan orang yang lain daripadanya. Itu termasuk nyo ialah takabur. Dan menyuruh ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya. Ngeperintah orang lain, geyu orang lain, geyu khadam ngoyan. Dan menyuruh ia akan orang yang lain tawadhu kepadanya. Bumerendah diri kugoyan. Ngeperintah geyu khadam ngoyan. Dan ngeperintah geyu perendah diri kepada ngoyan. Yakni merendahkan diri kepadanya. Dan segala demikian itu haram. Tak perintah gop, tayu perendah diri urengian kepada agudanyo. Nya hukum ji harum. Tak perintah gop, bui khadam agudanyo, bui layani agudanyo, kri yang mau katanya, ya hukum ji harum. Kecuali katanya, tayu but mesti bawa orang yang karena tak pupah. Itu contoh, tak kena mesti bawa orang. Nak tolong EU lontuan si an, tayu EU. Kita suruh naik pohon kelapa kita. Kita kasih duit. Umpama satu pohon 50 ribu, itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena memang kita menyewa tenaga orang lain untuk memanjat pohon kelapa tersebut, bukan untuk berkhidmah sebenarnya kepada kita. Contoh berkhidmah, umpamanya dia perintah orang yang lain sujud kepada dia. Nah, ini syirik. Dan lanjut. Lagi berkehendak ia mensekutui akan kebesaran Allah Ta'ala. Baik perintah sujud keurangan. Ya. Ia perintah merendah diri, merukuk ada teruk banyak dan sebagainya. Yang harum dan yang termasuk yaitu berkehendak untuk mensekutu kebesaran Allah. Dan setengah daripada yang menunjukkan takabur yang di dalam hati itu yaitu pakaian dan perjalanan yang membawa kepada membesarkan dirinya. Gepake pakaian. Nah lamati gonyan wate gepake pakaiannya. Nyo lun yang gap yang pakai pakaian. Hana orang lain. Nganti pulan je lebih lun. Lebih hebat baje lun. Lebih hebat penampilan lun. Nyan menyolam hati yang lagi ya, nyan dah kebur. Bersih kejadian ji. Mak masa awai nanti roh raja. Wate ke pake baje merah hitam. Baje jubah merah hitam. Kemudian ke pake yaitu peci yang mayang. Merasa diri roh ko nyan. Dirajanya nyan hebat atas. Draw konyan seolah-olah tidak urung yang lembu isa. Lalu kebana buah wartuh draw delikut konyan. Kemudian kepacu kuda dengan cukup tajam. Dibedah apa delikut mubura. Debu berterbangan. Jadi dalam pandangan hati konyan hana lain yang hebat. Yang kelun dan rombongan lu. Sehingga tiba-tiba Nasirah anak muda yang beruk rupa hana lagak higonya gebisalim kerajaannya. Kemudian narajanya hana getuk otalim. Lalu dilit li anak muda yang beruk rupanya muno hitamnya rajanya ya, dilit dengan cukup kencang di pelum. Hana pernah lom lagi yang tiga diplung oleh Sirawuru. Nimat bakekang Buddha. Maka bawa dia mengisah Buddha. Lalu dikun oleh anak mudanya. Bak rajanya. Ya, wate lombi salim pekah nanto. Gejawab oleh rajanya. Menyoper leh kelun. Wate katruk bak tempat pejualun untuk pegah abang lun. Dengan sombong dijawab lagi. Kemudian dikelian mudanya isah mbak penyung rajanya. Lunyo malik maun. Kemudian rajanya gementar tubuhnya. Mengkot-kot rajanya. Lalu kekelian rajanya. Nabi din gelun tiat malik maun. Lung kena kisah balik rumah. Lung kena jak berumpuk. Uri nang lun anu lun kul le male mamone ana le wate kabeh kabeh wate maka getarik yahlah getariklah nyawong rajanya maka menyungkat aki ulangnya nyo nyo kenyo tekabut tha konya dan perintah le Allah gayu tarik nyawong ba wate. Jadi hanapu dapat tekaburo. Karena tekaburnya membawaki kepada kebinasaan. Iblis berempok dengan Nabi Idris. Ikun dengan Nabi Idris. Wahai Idris. Sanggupkah Allah Ta'ala kepasau donyanya dalam kulit buah mana? Kulit Nabi Idris sanggup. Ya, geperayuk kulit bah mana gecok donyanya gepasau juang kulit mana atau gepubut donyanya gepasau juang kulit bah mana bebah mana hana payah perayuk kulit bah mana gepubut donyanya gepasau juang kulit mana ikun dikretu leh iblis ya nyokah menghina puikun mampukah Allah bego puput dunyanyo dunyanyo bino ju boh mano benan ju gejok do nyanyo paso ju lang boleh boh mano sanggup ke Allah Taala. Maka jawapan yang dijawab oleh Nabi Idris perjawapan ji nejok jarum gonyan cuma cop netop laju ulam mata iblis yang jawapan ji pakon karena kudrah Allah takluk ngembarang mungkin hana takluk kudrah Allah bak barang mustahil pakon sampai binasa ji kaputa mata ji sebelah karena disebabkan kamang hina. Jadi ujung ji tujuan untuk pekasyo umat manusia untuk perlu akidah umat manusia. Nah, semoga katanya jio daripada tipu daya iblis. Ya mana? Jadi urung ya, yang membawa kepada membesarkan dirinya ya, maka yang demikian itu haram hukumnya. Yang haram hukumnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin yajurru izarahu batran. Artinya tiada menilik Allah Taala akan tilik rahmah kepada seorang laki-laki yang menghilangkan kainnya itu pada ketika ia berjalan karena membesarkan dirinya. Matai keja getari ija getari ija wati hujud matai keja melenggak unen tiga melenggak uwi tiga menggaya tat baca raja musombong tat baca raja yang ciri-ciri tekabu yang hana gekalan oleh Allah kepada tira uragam yang getarik leuragam yang ijagonya karena tegabu kecuali itu getarik ijagonya karena be melohop melii be melohop dengan yaitu lumpur yang karena kamu atau meri di bak gaya tarik ijag bak gaya aja adum katanya karena pangkat pecu bak jak kalain bak napeng pecu bak jak pi kalain. Adum ada da'u barakan ia sirah lepah orangnya tengah marit kanarit troli kanarit peng ha? Peng marit haba kri yang ngelak aju lagi eh? Lagi rat luah yang kemenan pui tebit pui temam pui yang ngelak ia aju na'udzubillah mizali yang baksa bosah watai kebi ila Allah kebinasaan maka baru gerasa bahawa yang lempubut nyangkon yang kejut apalagi dengan urun syik katanya anggurai katanya ladum urun syik hanayum mak ke hanagebuh yum ayah ke hanagebuh yum pada gemarit dengan mak gemarit dengan ayah gepekah ha, gepekah ke dengan mak kanyan dengan ayah kanyan padahal mak ke urun pelahir kanyan iya ke orang minta rezeki ku kanyan tapi kadang-kadang kahanayum urun syik nyos tunggu buat sabah sa'ah akan gebi keminasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum keminasaan itu terjadi lakai ma'ah karena watai gebi keminasaan nyos terpuruk habis jatuh habis hanapa pekaya roh iku urun syik hanapa pe'alim roh iku urun syik kenapa pangkat-pangkat roh ke urun syik karena memang urun syiknya nya urun mulia mulia pandangan dia mulia urun syik dia bab urun syik dia urun pelahir dia ya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Artinya barang siapa menghila kainnya karena membesarkan dirinya tujuan hila ija tarik ija untuk perayuk roh atau karena takjub merasa dirinya hebat akan kebesaran dirinya. Ini saya tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmah di dalam hari kiamat. Hana kalan ya Allah dengan kalan rahmat. Ya. Jadi bak tarik ijanya kiban cara tarik ji sehingga ibadah inan sifat membanggakan diri. Jadi salah-salah nyo hana ligeta yang bersikap dawa tu nyo kunyo hana ge tilik li Allah Taala ke atuh kedanya urang akhirat tilik rahmat. Maka ge pegah manjara sobahu huyala so manteng yang menghila kainnya karena yaitu membesarkan dirinya atau karena takjub merasa dirinya hebat tidak melihat oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa khatala fi masyiatihi laqallah wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa membesarkan di dalam dirinya dan bermegah-megah ia di dalam perjalanannya itu, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala itu padahal Allah Ta'ala tiada sangat, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atasnya. Jadi so mantem yang merasa dirinya hebat dan bermegah-megah bak perjalanan moyan, bak jak moyan meri cara ajak gaya aji gaya tekapu yang Allah bengih dan Allah marah kepada orangnya yang sama dengan kagecok pakaian Allah karena kagepahilikun al-kibriya'u ridai seolah-olah tekapurnya imbarat rida Allah, imbarat pakaian Allah. Jadi menyokah tacok kata mengui tekapurnya ia berarti seolah-olah kata cok ija Allah. Walaupun hana ija wa Allah. Hana ija Allah kata manggung kedaya manusia. Nyo ibarat ji, umpama ji. Artinya yang hak hidup di kabur, ba Allah. Jadi kita nyo kata mengui dengan sikap di kaburnya. Maka nyo gebi kebinasaan ya Allah. Marah Allah. Jadi nyo bengih Allah tempat dalam neraka. Jadi orang di kabur nyo, sehingga huruf akhirat ngepejut oleh Allah hubi sidam ya, sehingga diinjak-injak dengan huruf akhirat diinjak-injak supaya pekon merasa bahawa hidupnya baik dapat dekabur huruf ya. Jadi hidupnya dekabur-dekabur huruf ya, huruf akhirat hubi sidam kenang gilau tegonyo kenang gilau tegoji oh yang tajak digilau oleh dapak manusia. Karena huruf akhirat dapak atas dapak seribu pun dapak. Nyandum kepegah. Ya, mengading-ngading. Nyandum ramai huruf. Syahadat. Bermula lawan takabur itu iaitu tawadu. Lawan takaburnya tawadu. Tawadu artinya merendahkan diri. Menyata takabur membesarkan diri. Ya, sirau huruf. Kebapeng leh juta. Kekun mazira orang yang tengah duduk. Aidron na perle mutang peng. Na peng malung leh juta. Di orang yang tengah duduk mana hana gelakai mutang hana siapa. Kari apa dia peng lagi yang ni ke orang yang. Kekun leh orang duduk yang. Bek menan. Hana gotnya. Kekun long. Ya menan. Kau kadang nak peng. Yang pat peng. Yang perlahan mutang lembi. Ya, kadang kebih nak peng. Kakak kekalan memang kaputui ka sombong tak. Ngesut peng lewur yang duanya leh puluh juta. Anak perlahan lu ngepeng ron. Peng ron lu empat leh puluh juta. Habis lu pakai. Laju lagi mie keung orang yang peng leh juta. Yang kejit. Nyok kekun takabur. Yang sifat takabur kekian
3: Yang paling apa? Yang kedua takabur, ala takabur sunnah. Takabur dan takabur sunnah. Jadi tawaduknya yang god. Iaitu tawaduk lawan takaburnya. Dan lawan membesarkan diri itu, iaitu merendahkan diri, iaitu dipuja oleh syarak. Yang dipuji oleh syarak. Man tawaduknya berkarena Allah. Baik karena pulain. Agaku kullam hadih li nabi. Ta'allamu, belajar olehmu ilmu agama. Jadi mereka tanya jahe, ana mumpum ilmu agama, yang tak merno ilmu agama. Mereka merno. Kemudian, wa'allimu, kajut katanya, kamu pun ilmu agama, dah pernah orang lain. Makna generasi. Baik, kedua di mantang, makna ilmu kedua di mantang. Kanu, anda pernah. Kuberindang, anda pernah. Atau kadang-kadang, nah orang lainnya lagi merno ilmu yang bagitanya. Anda pernah. Seolah-olah anda pernah kurung ilmu katanya. Atau kehebat kau pada hayan. Ilmu agamanya mentamah anda pernah kau mentamah. Mentamah ilmu ini oleh Allah. Sebab kaga pegah. Ya mana? Man amila bima alima warasallahu ilma malamnya alam. Tak pebut kau punya amai ilmu. Yang tak pebut orang lain yang dia mampu yang amai ilmu kira. Masa kau yang lakai buat dia. Anda tem pebut buat dia pina. Yang tak anggap sombong je kita. Jadi, apakah yang kau yang ta'allamu wa'allamu, belajar olehmu dan mengajarkan olehmu. Kemudian apakah juta wa tawadhu'u li mu'allimikum, dan rendah diri olehmu bagi orang yang mengajarimu. Ia perendah dia ke orang yang pernah dia memerendah diri dia menganggure baik menganggurenya ya tak apa dikabur baik menganggurenya hana daturi menganggurenya katanya ya enggak tak pekah ke menganggurenya bahaya tu dia yang menang karena bak gurenya nyo gebi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi doa nabi. Karena doa nabi yo nabi ke mendoa kurung temubut leh macam. Yang pertama berampun dosa urung temubut. Nah, orang mengajar ilmu. Yang kedua pemudah rezeki. Yang keleh begebi berkat bak badan urung temubut. Begebi berkat ya Allah. Mantai hina dengannya. Yang musibah waktu katanya yang hina. Hana orangnya tengok. Hana tunya toku. Hana toku toku lah. Hana dengan sihat waktu sakit. Na'uzubillah min zalik. Semoga. Yuh. Yan. Bahaya-bahaya yang ada katanya. Jadi yang gayu perendah diri bagi gure. Yang le nabi. Nabi yu. Makiban cara perendah diri yang gure. Menadap yang gure. Mana sifat-sifat yang terpuji di hadapan gurai. Ada makna adab. Tapi but-but yang terpuji. But yang dicintai. Yang ke adab. Yang dicintai beragama. Yang kebohonan adab. Jadi dengan gurai katanya benar adab. Benar sopan santun dengan gurai. Baik dah pekah ke gurai. Yang mana? Dengan gurai benar dah pemulia. Yang mana? Ladum. Orang umat jarawang gure ke umat jarawang ngon. Ada hai sebagaimana ada cum jarawang runci ni, jarawang gure ada cum ci. Nak jarawang runci ke yu cum. Ke ngayu pedu apa nyung. Adam de umat jarawang runci apa nyung ke pedu ke. Ya mana atau bat tengah hule pedu. Padahai ngayu hiru aroma tangan runci nyo. Supaya itamong keberkahan jiwa urun si dalam tubuh ji. Menanjit yang umat jarak ku yucum jarak kure. Supaya itamong keberkahan ya, jiwa gurunya ke dalam yaitu rohaniahnya. Ya mana? Maka kepegah yu tawadu kure. Ya Nabi pegah. Cuma Nabi so perintah Allah. Wama yantiqu anil hawa. in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, nabi hana bertutur daripada hawa nafsu. Nabi hana gemari daripada hawa nafsu. In huwa, tidaklah dia illa wahyu yuha, kecuali yang wahyu daripada Allah Taala. Menyokan wahyu daripada Allah hang mari nabi. Jadi gitu tawadhu, tawadhu karena Allah. Pada hakikat ji merendah diri di hadapan guru. Tawadhu iko gure sopan santun iko gure. Kan mana ya sujud ku gure. Kan da rukuk ku gure. Kan da putuhan gure. Tapi mana ji sopan santun. Beradab ngan gure. Pernah sifat-sifat yang terpuji di hadapan gure. Ini pada hakikat ji perintah Allah dan perintah nabi. Karena memang dalam hadis ta'allamu wa 'allamu ya wa tawadhu li mu'allimikum. Ya benar. Demanya hang ngebi perendah ro kurang kaya. Karena kayanya. Nya menyodanya ada perendah diri kurang kaya. Karena kaya nya. Nya hilang iman katanya 2/3. Aja mansi badro urang kaya. Gara-gara kaya kan dah cum jaru-jaru kan. Ada pemulia kan. Agak ada pemulia terlalu lemah kan. Baik kadang-kadang teruk terlalu lemah kan ada pemulia lagi kan. Hanya ikut kan ya. Kalau kami keun pun dah pegah habah kan dah jut. Betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri kan. Kan. Gak ada iman kan yang dua perleh. Mampu syin. Kan terlalu orang kaya, terlalu orang muslim. Orang taat pula. Pemulia kan, karena kan Islam kan, karena ketaatan kan, yang beda cara pemulia aji, yang beda cara pemulia aji, ya benar. Tapi menyadap pemulia karena harta, yo justru membahayakan diri kedai. So mantem yang pemulia orang kaya, karena kayanya, yo gak ada iman 2/3. Tapi dia pemulia orang kaya, karena orang Islam. Berarti sama ada pemulia dengan orang lain. Maksud teruk orang lain tapi dia katanya isiruk. Berarti teruk kan isiruk ni tapi sama-sama. Oh nak iya nak ikupi, tapi ikupi. Ya mana? Berarti santut apa pemulia aja. Ya. Ya mana? Mamanya ulama tak kebegah. Ya. Teruk ulama kaya pemulia. Iba Quran. Tidak orang ime Quran. Mana Quran dengan iba. Yan gejak ulama dari tadu tak bedah dah pemulia ulama. Ime Quran menanci. Urung gendong Quran geme Quran. Tak bedah ci dah pemulia. Aso Quran yan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendah dirinya nyo sesuai dengan perintah syara. Dengan perintah dalam agama iaitu perintah Allah dan nabi. Kan merendah dirinya kri yang ala aju hanje ci. Ya, bertawadhu lillah, merendah diri karena Allah, karena perintah Allah. Ya. Ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu ta'ala 'abdan bi afwin illa 'aza wa ma tawadha ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla." Artinya tiada menambahi Allah Ta'ala akan hambanya dengan memaafkan.

taubat nasuha. Baik taubat pura-pura. Taubat nasuha. Taubat lagi taubat nasuha. Ibang ngepegah nasuhanya. Nasuhanya sirak urung yang batu tadi. Yang ngepegah. Sirak urung yang betul-betul sangat batu. Ini masa Nabi Allah Daud. Keperintah oleh Allah pada Nabi Daud. Ngeyuk pegot. Yang sabuh masjid. Ngeyuk pegot sabuh masjid. Jadi masjidnya raya ngeyuk pegot. Ada bahasa katanya ada pegah. Ya, sertuh. Kali sertuh. Sertuh metem tu kali sertuh metem. Raya. Ngeyuk pegot. Rupanya hana tanah. Yang timang lagi ya. Yang na yang ke tanah Sinasuha. Tanah Sinasuha yang na. Betul Nabi Daud ya mana suahnya. Ya laki tanah. Yang peng hana mesti belah. Membacut hana baik. Ya menang. Ah watek ketanya ngeli Nabi Daud mana suha. Nyo tanah drone yang lampuhnya nyo ke ni. Teman na nampu belau. Ya. Hana lumulau. Ha. Menyamnan mana dia hana lumulau. Nampak gahyum madang padu meyu. Hana lumulau pulang gahyum. Ha. Kan nampak gah masa, masa lumulau keban. Yum je. Hana lumulau, hana yum. Ha. Kabitan oleh Nabi Daud kepaksa ke tayang padu meyu. Dia pegah tu. Lena suhanya. Kebih batu je. Oh, ada yang pegah. Yum lampuh lon bertelung meh. Dalam lampuh lagi tulung permadani. Bermehampar meh. Mantapuh lampuh lagi menghampar permadani. Ehna permadani yang terbaik. Yang ehnan terbaik meh mantapuh lampuh. Yang banjarai buhyu. Tujuh wanji berarti berbaik belau. Bagai menang-menang. Ke Nabi Allah Daud. Kadang pegak. Kamu tu yum. Yum ni. Bertelung. Moh. Setebal permadani yang tebal. Mantah boh lampu. Lagi sang bahi. Hana lom urung boh yum tanah lagi. Yang orangnya hana urung yum. Urung boh yum tanah lagi. Yang hana lom. Yang ban berat. Batu gaji. Yang lagi yang ni boh yum. Pegah yum tanah je. Akulah kaidin oleh Nabi Daud. Gua. Jadi kakak umban malam. Ngepelempo oleh Allah. Sabah lempo. Pegah kepada nasuha. Ulempo seolah-olah. Nasuhanya. Ka mati je. Ka tamang je dalam kubur. Wateh teruk je dalam kubur. Ya, lemah baji dari dalam kubuan lemah baji atuh rung nya kana nasuhanyo ji nano ji anu ji ya ramai anu ramai anu nasuhanyo adi lemah tu bahwa balampuh ji katelung mu setebal permadani mana boh lampuh adi anu ji merupa-rupa baco mu lampuhnya. Merupah-rupah anak ji. Sehingga mentak-tak anak ji. Lam lampuhnya atuhmu yang telung. Lagi permadani yang lagi yang terhampar lagi permadani lampuh jihnya. Sehingga mahabu darah. Ya, lampuh jihnya atuhmu yang. Sehingga beratak gantuk ji. Ya. Betul kaku. Oh pandu kejo ji. Hanai preh. Itu biar mata orang. Ibadah laju ijak pada Nabi Allah Daud. Nah, ada bahasa ada pegah ana preh tu bok. Ijak pada Nabi Allah Daud. Itu tok pintu rumah Nabi Allah Daud. Tu tu assalamualaikum. Udah kebuka. Bang ukai nasuha. Katanya punan. Wahai Nabi Allah, tanah lu lewakaf untuk nak berdah masjid. Teman lelaki pada Allah. Tanahnya berbalah tengah kelung oleh Allah. Berkembalikan kelung tengah oleh Allah. Dalam syurga. Sebagai mahligailun. Jadi taubat.

0: Azwa. Yang ketiga tulis dalam ayat. Ya ayuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubat olehmu kepada Allah, lagi taubat nasuha. Betul-betul taubat. Ni nasuha betul-betul taubat. Hana hana li kisah apa maksudnya. Jadi menantu sudahnya, ya, menyuka taubat insyaAllah Allah akan mengampun dosa. Maka ini aku mantang malamnya, selaku mau itu singkat, kiranya bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Nggak ada. Ya, salah. Nggak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih, emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja, kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja, aku harus cari tumpangan. Kalau enggak, ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira? Kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi Ibu, bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bi'ibadihi minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil min ibadihi syakur wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi dzawil fadli wal maghfur. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, selamat mengikuti kembali siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan kajian makra masih surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Dan sebagaimana lazimnya ketika bahasan tajwid berlangsung, anda dapat menggabungkan diri membacakan makra ini, surah Al-Anfal ayat 49 hingga 52. Silakan dengan 0651443336. Berikut mari kita membaca bersama atau mendengar berikut ini makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: هم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda sekarang dapat membacakan makra surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Silakan gabungkan diri Anda dengan nombor kontak 06 0651443336. Berikut dengan bahasan tajwid dengan kuman asli panjang sealif dua harakat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Ya, dengan Bapak Rusli.
1: Benar, Ustaz.
0: Dengan Bapak?
1: Ya, ya, benar, Ustaz.
0: Kurang jelas suaranya, Pak, di sini. Kurang jelas. Ya, silakan, silakan.
1: Dengan Rusli Durin, Pak.
0: Pak Rusli, ya. Silakan, Pak Rusli.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بك ما كفروا الملائكة.

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت

0: Bila sama Ustaz, nenek saya pergi rumah nenek ayah.
1: Oh ya ya ya. Nanti malam Jumaat akan datang minta kumpul kampung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selamat mendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Ya baik, silakan untuk Anda membacakan makra. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan Adik Saleha.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudara pendengar, saudara koridan koirah, kembali di sini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Makro yang kita baca malam ini yaitu surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dicoba kembali. Ya, kita lanjutkan sambil menunggu Anda bergabung. Assalamualaikum. Ya, baik. Dicoba kembali. Tetap dicoba terus.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna. Saya baru nyebut tadi. Silakan Ibu Rosna.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذي في قلوبهم مرض غر

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutkan lagi, Bu?
0: Saya di tempat anak, Ustaz.
1: Oh ya, ya, nanti mungkin Ibu Mardana, Ibu Melinda nanti masih bergabung.
0: Ya, mungkin nyusul nanti, Ustaz.
1: Iya, iya. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, dengan Ibu Rasna di Gici Kaijato sudah membacakan makra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ibu Nurleli.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Iya.

0: Ya Tribun.
1: Ujua ya. Oh,
0: ya, ya Tribun ulangnya, Bu.
1: Gimana?
0: Ya Tribun ulangnya.
1: Oh. Ya

Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim

0: Qab.
1: Yang tasdidnya Bu Nur di ya, bukan di waw. Qawi, qawiyun, wiyun.
0: Inna Allah qawiyun syadidul iqab.
1: Iya.
0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nur Laili di Pagar Air. Silakan setelah Ibu Nur Laili dengan 0651443336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makro asuk. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, babe, silakan.

0: القوال أجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, silah Babe Patimura, silakan, masih dengan Pro 1 RI Banda Aceh. Maqra' surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Silakan, nombor kontak anda gunakan 0651443336. Sambil menunggu, mari kita assalamualaikum. Ya, dicoba kembali dengan baik. Kita lanjutkan sekarang dengan perbedaan lafaz para imam qiraah. Pada kalimah fi qulubihim, qulubihim di sini perbedaan imam Qalu dan Qumbul membaca dengan tambahkan waw mati setelah mim mati dan harakatkan mim menjadi dhammah, menjadi lafaznya himu fi qulubihimu maradun. Itu adalah imam Qalun dan Qumbul dalam keadaan wasal. Imam Qalun boleh him, boleh himu. Tetapi kalau imam Qumbul tetap harus dengan himu dengan keadaan wasal. Oleh imam Ya'qub, perawi daripada Ruwais, tetap membaca dengan marfu, dengan dhammaha. Fi qulubihum maradun. Kemudian gharraha. Imam Abu Ja'far ini tanwin dun bertemu dengan ra dengan ikhfa. Imam Abu Ja'far dengan ikhfa. Maradun ghaira, gharra. Kemudian haula, apabila waqaf di haula, Imam Hisham dengan lafadznya hamzah menjadi tashil. Haula. Dinuhum dalam keadaan wasal, dinuhumu Imam Qalun dan Qumbul. Ya, sekarang kita lafadkan bacaan dengan Imam Qalun.

0: Imam Kumbul. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa?
1: Fikri di Lampu.
0: Fikri di Lampu. Silakan Pak Fikri.
1: Al-Anfal ayat 49 saya.
0: Ayat 49 surah Al-Anfal. Id yaqulul munafiqun.
1: Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

العبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا

0: الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: Hasna ingin nyambung?
0: Enggak,
1: Ibu Hasna makan. Ingin nyambung?
0: Ya, lagi makan.
1: Oh, lagi makan.
0: Ya, ya.
1: Ibu Cut?
0: Ya.
1: Ibu Cut mau?
0: Oh, ya, ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Ibu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum.

الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم

0: الباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Syuk Fatimah dan Bapak Zikri di Lampu U. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan dengan Bu Nur.
2: Iya.
1: Ya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya baik, silakan setelah Ibu Nursiah dengan Imam Kumbul, sama juga dengan Imam Qalun tadi. إِنْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ Assalamualaikum. Dicoba kembali. Assalamualaikum. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ غَيْرٌ

0: Imam Abu Ja'far. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ibu, Ibu Nani.
1: Iya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وذوق.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya, silakan setelah Ibu Nani kita lanjutkan berikut ini dengan Imam Ya'qub tadi. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ. Dengan Abu Ja'far.

Kalimah taro, bacaan imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kembali dicoba lagi. Dengan taro, baca imalah ro menjadi re, dan ri, Imam Waraj membacanya dengan re. Imam Waraj Abu Amru Hamzah Al-Kisai Khalaf membaca dengan imalah kalimah taro. Imalah baina-baina oleh Imam Waraj tare. Kemudian Abu Amru Hamzah Al-Kisai dan Khalaf membaca dengan imalah mahdhah dengan tari. Kemudian malaikah, al-malaikah apabila berhenti waqaf, Imam Al-Kisai menjadi lafadka, menjadi imalah, imalah mahdhah, menjadi kih, malaikih. Wujuhahum, bacaan humu, Imam Qalun dan Kumbul. Sekarang dengan Imam Waraj.

0: أرهم وذوقوا عذاب الحريق. Bacaan tawaffa, kalau waqaf juga tawaffa. Imam Qalun, Imam Warash, kemudian Abu Amru Hamzah Al-Kisai. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kembali kedua kalinya dengan Ibu Nur Leli, silakan.
1: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Iya. Sama-sama.

وذوقوا عذاب الحريق.

0: قويٌ قويٌ.
1: إن الله قويٌ شديد العقاب. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kalinya Ibu Nur Leli Pagar Air sudah berhadir. Ya, silakan setelah Ibu Nur Leli dengan 0651443336 surah Al-Anfal ayat 49 hingga 52. Kita lanjutkan dengan bahasan perbedaan tadi. Yatawaffa, baca dengan tatawaffa oleh Imam Ibnu Amir. Yatawaffa, ia menjadi ta dengan mukhatab. Kemudian ditambah lagi oleh Hisham sebagai perawi Imam Ibnu Amir dengan idgham dzal kita itta itta tawaffa. Kemudian Imam Warash, kemudian Hamzah Al-Kisai khalaf membaca dengan apabila waqaf dengan imalah id yatawaffi id yatawaffi apabila waqaf. Al-malaikah waqaf lin malaikih tadi. Oh ya, sekarang dengan Imam Qalun. Imam Waras tadi, walau tare id yatawaffi

0: أدبارهم وأدبارهم.
1: Kalau diulang Ibu Nur,
0: ya mana?
1: Kalau kita ulang alladzi, kalau memang enggak sanggup lagi dengan wala utara, ya. Bukan dina kafaru. Ya, nun itu masih satu kata kalimat dengan alladzi. Nah, sekarang ya. Dari alladzi kita ulang. Alladzi na

0: صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kalinya Ibu Nursiyah Pulau Aceh kembali membacakan makra tadi. Kita lanjutkan dengan Imam sekarang, Imam Hamzah. Ya. Walau tari idh yatawafiq. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan? Nah, dicoba kembali. Walau tari idh yatawaffi.

0: أكثرهم وذوقوا عذاب الحريق. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan, halo, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya iya. Dicoba kembali. Jaringan kurang bagus ya. Dengan Imam Al-Kisai sekarang. Walau tari idh yatawaffi, walau tari idh yatawaffa alladhina kafarul malaiki. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, ini dengan
1: Ibu Khairiyah.
0: Ibu Khairiyah. Di mana Ibu Khairiyah?
1: Kecil saya
0: datang,
1: kawannya Bu Husna.
0: Oh iya, silakan Bu Khairiyah.
1: Ya Ustaz.
0: Silakan.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق.

وَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ. Berikut dengan bacaan Imam Waras, qaddamat dengan qaddamatayyibdikum, dengan naqal baris alif ke ta yang berharap yang mati menjadi qaddamatayyibdikum. Imam Hamzah sakta qaddamat aydikum, kum kumu Imam Qalun dan kumbul, bidhallamin lam baca dengan ta'liq Imam Warash, bidhallamin. Sekarang dengan Imam Warash.

للعبيد. Kemudian kadabi dengan ibdal menjadi imad. Ini adalah Imam As-Susi dan Abu Ja'far. Kadabi alifi kada dengan kadabi ali Fir'aun. Ini adalah bacaan Imam As-Susi dan Imam Abu Ja'far. Ali bacaan A sampai 3 alif 6 harakat oleh Imam Warash. Min qablihim dalam keadaan wasal min qablihimu kafaru. Dalam keadaan waqaf Imam Ar-Ruwais baca dengan qablihum, riwayat dari Imam Ya'qub. Kemudian bi ayati A mat pada A, maka Imam Warash panjang 3 alif 6 harakat. Bidunubihim dengan tetap marfu dengan dhammah ha oleh Imam Ya'qub, riwayat daripada Ruwais. Bidunubihum Imam Warash sekarang kada bi ali fir'auna walladhina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun shadidul 'iqab. Imam As-Susi kada

صدق الله العظيم. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, sampai di sini bacaan makra kita ini semoga bermanfaat, bertambah fasih dalam membacakan Al-Quran. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Pak Rusli di Surin, Bu Nur Asiyah di Pulau, Bu Nur Azizah di Lamara, Adik Saleha dan neknya di Matai, berikut Ibu Rasna di Guci Kayjato, Ibu Nur Laili Pagar Air, Babai Patimura di Banda Aceh, kemudian Dikri Lampu U Lunga, kemudian Cut Fatimah Lampu U Lunga, Ibu Nur Siah di Pulau Aceh, Ibu Nani di Lambu, dan terakhir Khairiah, Ibu Khairiah di Guci Kayjato, Guci Kayjato. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

rasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Selamat malam mendengar, dimanapun Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau akrab disapa Dek Fad menghadiri acara pelantikan pengurus persaudaraan PD Raya atau PIRA periode 2026-2029 yang digelar di Anjung Bon Mata Kompleks Meligo Gubernur Aceh pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wagub Dek Fad menyampaikan selamat kepada pengurus PIRA yang baru dilantik. Ia berharap PIRA dapat mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta menjadi wadah yang mampu menghimpun potensi masyarakat PD Raya untuk mendukung pembangunan Aceh. Wagub Dek Fad juga merupakan putra PD, mengatakan PD dan PD Jaya memiliki sejarah budaya, nilai keislaman, serta ikatan kekeluargaan yang kuat. Karena itu ia berharap PIRA dapat menjadi ruang untuk merawat persatuan dan memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat PD Raya. Yang menambahkan, pemerintah Aceh terbuka untuk membangun sinergi dengan PIRA dan seluruh elemen masyarakat PD Raya dalam mendukung pembangunan daerah yang tidak hanya menghadirkan kemajuan, tapi juga memperkuat persaudaraan dan nilai-nilai keislaman. Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati PD Jaya Haji Sibral Malasi, Wakil Bupati PD Al Zaizi, Ketua TPPKK Aceh, Marlina Muzakir, Ketua Staf Ahli TPPKK Aceh, Mukarramah Fadlullah. Maksud kami Mukarramah Fadlullah serta Ketua Umum PIRA Zakaria Agani. Baik, pendengar, di malam hari ini masih menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam program Jazz Musik.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

28 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LC MBA. Kepada Tengku, waktu tepat dan baik persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini hikmah yang ke-135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin.

seluruh alam ini, niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat. Niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Walau zaharat sifatuhu idh mahallat mukawwanatuhu. Dan kalaulah zahir sifat-sifat Allah, idh mahallat, hancurlah seluruh alam ini. Kita ulangi. Kalaulah bukan karena zahir Allah di alam ini, niscaya tidak akan adalah sesuatu apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Dan kalaulah zahir sifat-sifatnya Allah, idh mahallat, hancurlah seluruh alam ini. Jadi ini hikmah ini kita bagi dua. Bagian pertama, kalaulah bukan zahirnya Allah di seluruh alam ini, itu maksudnya kalaulah bukan karena zahir sifat-sifat Allah, ya, niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat dilihat daripada alam ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada hikmah sebelumnya bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud itu cuman Allah saja. Sedangkan selain Allah itu tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar ada. Dengan dua alasan, ya. Yang pertama, kenapa alasannya, kenapa wujud selain Allah, yaitu alam ini semua dianggap tidak benar-benar ada. Pertama, karena alam ini diciptakan. Karena alam ini diciptakan, artinya dia butuh kepada pencipta. Karena dia diciptakan, maka dia ada awal kapan diciptakan. Karena dia ada awal penciptaannya, ada kapan diciptakan, maka dia akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada awal pasti akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada akte kelahiran pasti akan terbit akte kematian. Sehingga sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada awal kemudian pada waktunya nanti akan berakhir, ini tidak dianggap benar-benar ada karena dia diciptakan. Yang alasan yang kedua, alam ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh kepada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan hancur berantakan. Ini alam ini, jangankan satu detik, setengah detik saja terlepas daripada pengaturan Allah, ini langsung kacau balau, hancur kiamat semua, berantakan, planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, tapi sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Setiap planet-planet berputar pada porosnya, tidak bergeser ke sana kemari. Setiap kehidupan berjalan dengan teratur. Ini karena ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka tidak seperti ini. Nah, makanya seperti apa namanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengatur alam ini? Maksud Nabi Musa, apakah engkau mengatur alam ini setiap saat? Maka kemudian Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, ambillah dua tempat air, dua bejana air, isi dengan air, kemudian peganglah dua-duanya, yang satu

dengan tangan sebelah kanan, yang satu dengan tangan sebelah kiri. Coba kamu berdiri dengan memegang dua tempat air itu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berdiri, terus berdiri, jangan kamu duduk sebelum aku perintahkan duduk. Maka Nabi Musa kemudian mengambil dua tempat, mengisi air dan berdiri sambil memegang itu. Dia berdiri terus berjam-jam sampai kemudian Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, satu detik hilang. Maka air yang ada di tempat tadi, di bejana tadi yang dipegang oleh Nabi Musa, langsung jatuh berhamburan. Jadi kata Allah, begitulah wahai Musa, alam ini sesaat saja tidak diatur, maka akan hancur berantakan seperti tumpahnya air di tangan. Jadi itu makna ayat kursi yang sering kita bacakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak boleh mengantuk, apalagi tidur sesaat pun. Dia terus qayyumus samawati wal ard, dia terus mengurus langit dan bumi setiap saat tanpa ada jeda. Al hayyul qayyum, maha hidup lagi yang maha mengurus. Nah, jadi karena alam ini butuh kepada pengurusan Allah, maka alam ini tidak benar-benar dianggap ada secara mutlak, karena dia butuh. Beda dengan Allah, Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maknanya dia tidak butuh kepada siapapun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh, Allah sudah ada saat yang lain belum ada, dan dia tidak butuh kepada yang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, itu kemarin. Nah, lantas kalau alam ini tidak benar-benar ada, kenapa dia bisa kita lihat? Maka dijawab oleh hikmah ini, justru terlihatnya alam ini itu menunjukkan karena adanya pencipta, adanya yang mengatur. Contoh sederhana ya, kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah atau sebuah ruangan. Masuk kita ke situ, kita lihat sesuatu sudah teratur dengan rapi, tertib, bagus. Barang-barang teratur semua. Begitu kita masuk ke rumah itu atau ke ruangan itu, semua barang sudah teratur dengan rapi, terletak dengan sangat indah. Begitu kita masuk ke ruangan itu atau ke rumah itu, maka akal kita otomatis, tanpa kita buat-buat, otomatis langsung yang terfikirkan, ini ruang punya siapa? Ini ruang siapa yang mengaturnya? Kenapa begitu rapi sekali? Itu langsung otomatis di kepala kita, akal kita. Dan akal kita ketika masuk ke sebuah ruangan yang rapi itu, semua tertata dengan sangat indah, ke sebuah rumah yang rapi dan tertata dengan indah semuanya di dalamnya, akal kita akan menolak itu tertata dan rapi dengan sendirinya tanpa ada yang merapikannya. Itu tidak diterima oleh akal kita. Dan itu tidak perlu kita buat-buat. Itu apa namanya, fitrah. Itu sebuah ruangan, sebuah rumah yang tertata dan indah, rapi. Akal kita tidak menerima kalau tidak ada yang menatanya atau merapikannya. Lantas bagaimana dengan alam yang begitu besar ini? Langit terus berdiri tanpa ada tiang. Bumi terhampar begitu luas dan hidup di atasnya makhluk yang begitu banyak, tidak sanggup kita hitung jumlahnya. Laut dengan ombak-ombaknya terus beraturan, berjalan sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Gunung-gunung berderet dengan sangat indah. Seluruh makhluk, hewan-hewan, burung-burung tidak pernah tiba-tiba bertabrakan sesama burung atau kemudian dengan hewan yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan semua berjalan dengan sangat indah. Tak mungkin tidak ada yang mengaturnya.
Setingkat sebuah ruangan tadi kita enggak percaya begitu rapi, tidak ada yang menyusunnya. Masa alam yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Maka setiap alam ini, setiap makhluk, setiap kehidupan di alam itu semuanya sedang seolah-olah berbicara adanya yang mengatur dan menciptakan mereka. Adanya yang menciptakan dan mengatur alam itu. Nah, jadi itu makna laula zuhuruhu fil mukawwanat. Jadi kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keindahan alam ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, ada keindahan alam ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya Allah, adanya penciptanya, adanya yang mengaturnya. Namun melalui sifat-sifatnya. Nah, jadi yang terlihat di alam ini sifat-sifat Allah. Setidaknya tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga al-qudrah. Yang pertama al-ilmu. Kita melihat sebuah karya misalnya. Kita melihat sebuah karya yang dipamerkan di sebuah pameran atau apa, yang begitu dahsyat dengan teknologi yang luar biasa. Maka ketika kita melihat karya itu, seperti sekarang misalnya karya-karya punya Elon Musk misalnya, kita lihat dia buat ini, dia buat itu. Begitu kita lihat karya-karya dia atau karya siapapun manusia yang dahsyat-dahsyat sekarang itu, yang dengan apa namanya bekal teknologi yang luar biasa, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan landasan ilmu pengetahuan yang sangat detail sekali. Tidak mungkin tanpa ilmu tiba-tiba orang bisa berkarya. Yang kedua, ketika kita melihat sebuah karya yang begitu indah dan menakjubkan hari ini, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan perencanaan yang sangat panjang, tidak mungkin tiba-tiba. Ada yang bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun, ada yang bahkan menghabiskan waktu ratusan tahun. Ada yang bahkan sampai estafet antara satu generasi ke generasi yang lain. Di generasi di abad berikutnya baru hasil sebuah karya yang sempurna setelah proses perencanaan panjang dari abad-abad sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan dari karya itu bahwa itu berhasil diwujudkan, ada sebuah kudrah, kemampuan yang tidak main-main, kemampuan ekonomi, kemampuan apa macam-macam lah. Jadi setidaknya sebuah karya yang menakjubkan, di situ ada ilmu, di situ ada perencanaan, di situ ada kemampuan untuk membuat itu. Maksudnya perencanaan itu ada kemampuan untuk ditampilkan, diwujudkan. Maka ketika kita melihat alam, ya, ketika kita melihat alam ini, langit dan bumi ini, pertama ini mesti berdasarkan ilmu yang tidak main-main. Dan kalau manusia tidak punya ilmu secanggih itu, semakin kita melihat karya manusia, penemuan manusia, semakin kita temukan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu dalam menciptakan alam ini. Coba kita lihat hari ini sedang rame-ramenya sistem robot, apa-apa robot, apa-apa robot. Dunia robot sekarang, semua dibuat robot. Semakin robot itu dibuat, semakin robot itu canggih, justru di suatu sisi semakin menampakkan keterbatasan ilmu manusia. Coba dia buat robot yang persis sama seperti manusia, bisa enggak? Maka semakin canggih ilmu pengetahuan manusia itu, semakin menunjukkan justru keterbatasan mereka. Mereka buat pesawat dengan mencontohi burung-burung. Mereka buat kapal selam dengan mencontohi ikan-ikan besar seperti ikan paus. Tapi semakin mereka buat, semakin nampak keterbatasan. Bisa enggak pesawat itu dibuat seelastis burung?
tidak kaku terbangnya, turunnya, naiknya, yang kadang-kadang kecelakaan, tetap tidak bisa. Coba buat kapal selam seelastis, seperti se-fleksibel ikan paus, ikan lumba-lumba, bisa enggak? Tetap enggak bisa. Tetap dengan kekakuannya, keterbatasannya. Setingkat yang kaku-kaku itu, robot-robot itu, dibuat dengan hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu lama sudah di alam ini. Tapi hasilnya baru segitu. Lantas bagaimana dengan ilmu yang membuat burung asli itu? Bagaimana dengan ilmu yang membuat ikan paus yang asli itu? Maka ini menunjukkan tercipta alam ini ada ilmu yang tidak main-main. Maka ilmu yang seperti ini hanya dimiliki oleh pencipta seluruh makhluk. Jadi begitu kita lihat alam ini, yang terlihat seharusnya adalah ilmunya Allah. Itu belum lagi setiap makhluk itu, seperti yang sering kita ulang-ulang, dalam seekor burung bisa lahir banyak profesor, ribuan profesor ilmuwan, dia buat penelitian dari satu ekor burung. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor burung itu. Dalam seekor rayap bisa lahir profesor ilmuwan ahli rayap yang kecil itu. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor rayap itu. Itu ilmu siapa di situ? Manusia kan hanya mengembangkan saja yang sudah ada, dikembangkan, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana, dibuat penelitian empiris, dapat teori baru. Tapi kan teori itu semua sudah ada di rayap itu. Cuman dikeluarkan saja. Siapa yang meletakkan ilmu di situ? Dalam setiap butir debu, dalam setiap daun, pohon, tumbuh-tumbuhan, melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Ini dalam tubuh kita manusia, ini ratusan spesialis lahir. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratusan spesialis medis kedokteran lahir ini. Dan ini belum semua dapat ini. Ke depan nanti akan ada spesialis baru lagi, akan ada ahli bedah baru lagi sesuai dengan ilmu yang ada di tubuh kita ini. Nah, siapa yang telah meletakkan ilmu dalam tubuh ini? Sehingga melahirkan kampus-kampus, melahirkan proses pendidikan yang panjang, melahirkan spesialis, melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Maka ketika kita melihat alam ini, yang seharusnya terlihat dahsyatnya ilmu Allah, yang dengan ilmu itu dia menciptakan alam ini. Kemudian yang kedua, sebuah karya tidak mungkin tiba-tiba. Ada perencanaan yang panjang, ada blueprintnya, ada, kalau pembangunan itu ada rapnya. Maka mesti alam ini diciptakan dengan iradah. Salah satu sifat Allah adalah iradah, atau maknawiyahnya muridun. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwa Allah sebelum menciptakan alam ini itu sudah menulis takdirnya. Allah perintahkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian setelah Allah menciptakan pena, faqalalahu, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Kata si pena, bima aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai, tulis takdir segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa takdir itu sudah ditulis 5000 tahun sebelum alam semua ini diciptakan. Allah saja mengajarkan kita menciptakan sesuatu itu butuh perencanaan yang panjang. Datang kita hari ini buat sesuatu, pengennya tiba-tiba, makanya hasilnya tidak maksimal. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan iradah, dengan perencanaan. Maka ada namanya lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu kan lauhah, tempat sesuatu tertulis, blueprintnya. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, itu semua sudah tercatat, tidak ada yang tiba-tiba. Sudah terdata, kita duduk hari ini, subuh ini, di sini, di posisi masing-masing, ini sudah tercatat jutaan tahun, mungkin miliaran tahun sebelum semua ini ada. Itu namanya iradah.
Allah menciptakan sesuatu itu irada. Tujuan pembahasan takdir untuk itu sebenarnya. Tujuan kita beriman kepada takdir untuk masalah ini. Cuma karena kita manusia, pikiran kita kadang-kadang suka nakal kemana kemasana kemari, kita justru mempermasalahkan takdir itu. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu luar biasa. Perencanaan sudah ada. Apakah kemudian sesuatu langsung bisa ada? Tidak cukup. Butuh kudrah, kemampuan merealisasikan ilmu tadi, rencana tadi dalam wujud yang nyata. Ini namanya kudrah. Maka ketika kita melihat alam ini, seharusnya membawa kita kepada satu sifat kudrah Allah yang tidak ada tandingan, yang dahsyat sekali. Jadi setidaknya alam ini menampakkan dengan sangat jelas ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh bagian kedua daripada hikmah ini. Timbul pertanyaan. Ada orang ngomong, saya enggak mau cuma lihat sifat Allah saja dengan tercipta alam ini sebagai bukti sifat Allah tadi. Saya mau langsung lihat zat Allah. Ada orang berpikir seperti itu. Saya tidak mau sifat-sifat. Oke, ini memang nampak sifat Allah karena tidak mungkin ini tercipta begitu luar biasa tanpa melalui sifat-sifat yang dahsyat tadi, dan itu hanya dimiliki oleh pencipta, oleh Allah. Tidak mungkin makhluk. Tapi dia mengatakan, saya ingin melihat wujud zat pencipta itu sendiri. Kenapa mesti sifat-sifat saja? Maka dijawab dalam bagian hikmah yang kedua, walau zaharat sifatuhu idh mahallat muqawwanatuhu. Setakat sifat-sifatnya saja begitu dahsyat. Kalau zatnya langsung yang nampak, ini tidak sanggup, ini alam ini hancur semua ini. Lazmahallat idmahallat mukawwanatu. Kalau langsung zatnya yang dia nampakkan, tidak sanggup ini alam ini yang lemah ini. Hancur, idmahallat, lenyap semuanya. Nah, makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, wahai Allah, saya ingin melihatmu. Nabi Musa juga berpikir seperti itu. Saya ingin melihatmu langsung, wahai Allah. Kata Allah, lantarani. Lihat alam, jelas nampak sifat-sifatku. Kenapa engkau mesti melihat zatku langsung? Lantarani, kalau zat tidak akan sanggup. Bukan tidak bisa dilihat, tidak sanggup. Karena zat yang kadim dengan zat yang baharu ini berjumpa. Hancur zat yang baharu. Zat yang kadim itu zat Allah, zat tidak ada awal, zat tidak ada akhir. Sedangkan zat alam ini zat baharu, ada hak, ada awal, ada akhir, akan ada kiamat, akan hancur. Berjumpa zat yang maha kadim dengan zat yang baharu, yang lemah ini, hancur. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku, karena engkau masih ada di alam yang fana ini. Tapi Musa memaksa, karena Musa kan bagian daripada Bani Israel, beliau nabinya Bani Israel, agak keras sedikit, tetap pengen lihat. Maka karena Nabi Musa pengen lihat, Allah katakan, kalau begitu wahai Musa, berdirilah engkau di gunung itu di Sinai, di gunung-gunung besar itu di Sinai di Mesir, gunung-gunung batu, naik ke situ, berdiri di situ. Kemudian Allah mengatakan, undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu berdiri di situ, lihat ke depanmu, sekelilingmu ada gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kalau gunung itu tetap bertahan ketika percikan cahayaku mulai nampak, engkau akan melihat zatku. Tapi kalau gunung itu tidak mampu bertahan, engkau tidak akan mampu melihat. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu, manakala percikan cahaya zat Allah. Nah, itu belum zatnya, percikan cahaya nampak. Ketika itu Allah nampakkan, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung-gunung batu yang ada di Sinai waktu itu di Mesir itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa waktu itu langsung pingsan. Nah, jadi bukan kita
tidak bisa tidak bisa melihat zat Allah, tidak mampu kalau di alam, di dunia yang fana ini. Maka kapan nanti kita akan melihat zat Allah? Nanti di hari akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, nanti dia masuk surga, dapat al-husna surga, wa ziyadah, dan yang lebih dari surga itu adalah langsung melihat zat Allah. Di dunia tidak bisa. Maka di dunia ini yang mampu kita lihat untuk kita sebagai makhluk yang lemah ini adalah sifat-sifat Allah melalui ciptaannya yang luar biasa. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pemkab Aceh Timur mulai bangun hunian tetap untuk korban banjir. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala Banda Aceh ini ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan mengerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat atau KPM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan, Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir akhir tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara. Dia kita berikan 30 ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
8: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
9: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
8: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
10: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari dusun Mas Arba, Kampung Arab Barat, sudah sampai ke rumah sakit Datuk Bunuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arung Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Datuk Bunuh. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
8: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang. Sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
11: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
12: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
11: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lana melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.